di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya nggak bisa. Maaf nih.

0: Tips yang harus diperhatikan sebelum gempa. Sadari bencana alam yang bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Tahu resiko lingkungan tempat tinggal kita. Tahu apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa.
1: Saat gempa, selamatkan nyawa Anda. Cari tempat aman untuk berlindung seperti di bawah meja, pada sudut ruangan, hindari dekat kaca. Berlindung hingga gempa selesai.
0: Pasca gempa, keluar dari gedung. Tetap tenang dan berhati-hati. Lindungi kepala. Tidak menggunakan lift apabila berada di gedung bertingkat. Cari lokasi aman untuk berkumpul.
1: Mari, kita selalu hati-hati dan waspada terhadap bencana alam yang ada atau yang akan terjadi di sekitaran kita. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 video, balik lagi di Spada. Wih, pagi hari ini heboh banget studio, bukan studio sih, lobby. Lobby RRI rame banget soalnya lagi pada nobar teman Pro 2. Pertandingan Piala Dunia Kroasia melawan Portugal ya. Aku terakhir barusan aja ngelihat udah gol 1-1 untuk Kroasia nih teman Pro 2. Aduh Bang Dodo. Kita tapi masih berdoa ya. Apakah Portugal yang bakal melaju ke babak selanjutnya atau seperti apa? Ya kita tunggu aja lah ya teman Pro 2 ya. Karena banyak hal yang mengejutkan ternyata di Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2. Di mana babak 32 besar Piala Dunia 2026 aja kalau kita lihat makin panas gitu ya. Dan siapa aja, negara-negara mana aja yang berhasil lanjut ke 16 besar? Nah, ini dia teman Pro 2. Spanyol tampil perkasa ya usai membungkam Austria 3-0. Amerika juga tampil solid dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia. Belgia juga sukses menang dramatis 3-2 dari Senegal, sementara Inggris mengalahkan Kongo 2-1. Walaupun kemarin Inggris sempat tertinggal terus di menit-menit terakhir, wow, dibalas gitu ya. Meksiko menundukkan Ekuador 2-0. Kemudian ada Perancis tampil meyakinkan setelah mengalahkan Swedia 3-0. Norwegia juga lolos usai menang tipis 2-1 ya atas Pantai Gading. Dua laga harus ditentukan lewat adu penalti walaupun, dan Maroko menyingkirkan Belanda, sedangkan Paraguay bikin kejutan dengan mengalahkan Jerman lewat drama tos-tosan teman Pro 2. Brasil menang 2-1 atas Jepang ya. Dan Kanada itu mengamankan tiket ke 16 besar setelah menaklukkan Afrika Selatan 1-0. Nah sekarang nih teman Pro 2, tinggal kita tunggu nih duel-duel seru di babak 16 besar ya. Kira-kira siapa jagoan kamu yang bakal terus melaju ya? Apakah pagi hari ini nanti Portugal yang akan melaju ke babak 16 besar atau justru malah Kroasia atau Pro 2? Kalau kamu lagi di jalan, dengerin kita dari Pro 1 RRI Bengkulu karena kita lagi nyarin pertandingan lengkapnya teman Pro 2 dari RRI Pro 1 Bengkulu di 92,5 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dia ya di Spada, dan kali ini Pida mau ngomongin soal maca. Nggak tahu kenapa ya, kayak kepikiran aja gitu maca gitu. Biasanya kita kan kalau konsumsi pagi-pagi kalau nggak susu, teh, kopi gitu. Nah ini maca teman Pro 2. Sebelum Pida ngasih tahu nih tentang maca lebih lengkap, seperti kayak manfaat maca apa sih, boleh nggak sih diminum pagi-pagi atau kapan waktu yang terbaik minum maca, Pida ngasih tahu dulu nih buat kamu yang sering minum maca tapi nggak tahu maca itu what's that gitu ya. Kalau orang yang nggak suka pasti nggak bilangnya, katanya ih apaan sih ini rasanya kayak rumput gitu ya, padahal makan rumput aja mungkin nggak pernah, tapi rasa-rasanya tuh kayak rumput gitu ya. Jangan kira teman Pro 2 ya, maca ini berasal dari budaya tradisional Jepang, tapi untuk prosesnya sendiri gitu ya, itu pembuatannya tuh beda banget teman Pro 2 ya. Jadi sebelum dipanen itu kan dari daun teh itu ditutup dari sinar matahari selama beberapa minggu. Kemudian cara bikin warna daunnya jadi lebih hijau, itu rasanya lebih umami gitu ya, dan kandungan nutrisinya juga meningkat. Nah setelah dipanen, daun dikeringkan terus digiling halus ya sampai jadi bubuk. Nah si maca ini itu punya kualitas yang berbeda. Ada ceremonial grade yang biasanya dipakai buat diminum langsung karena rasanya lebih lembut gitu ya. Sementara ada culinary grade gitu, yang cocok buat campuran latte, es krim, atau kue. Jadi kalau seandainya kamu minum maca itu memang ada beda-bedanya teman Pro 2. Kalau yang aslinya banget tuh kata orang ya pahit banget, sama kayak kita minum kopi tapi pahit gitu teman Pro 2. Aneh lah intinya ya.

Masih yang gak tau kalimat Hompim Pahalayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Teman Pro 2, pagi kamu. Nah, kamu tim langsung semangat atau masih mode loading nih sekarang nih teman Pro 2? Udah jam 8 soalnya, matahari juga udah naik banget ya teman Pro 2. Tadi kita ngomongin soal matcha, matcha ya. Jadi buat banyak orang nih, minum matcha di pagi hari itu bisa jadi ritual simple sih sebenarnya ya, biar badan sama pikiran kita tuh kayak jadi lebih siap gitu kan. Nah, boleh apa enggak? Ya, tentunya boleh. Meski bukan kopi, tapi matcha tetap mengandung kafein ya, yang bisa bantu kamu lebih fokus dan segar. Cuman kabar baiknya, teman Pro 2 ya, buat kebanyakan orang sehat gitu ya, minum matcha di pagi hari itu aman. Tapi kalau kamu sensitif sama yang namanya kafein, kayaknya kamu harus coba dulu, mulai dengan porsi kecil dulu gak sih ya. Jadi siap. Ketika tubuh kamu sudah siap, terus atau mungkin juga tubuh kamu tidak terlalu sensitif sama kafein, kamu bisa memulai hari kamu dengan segelas matcha. Tapi kalau seandainya enggak ya, matchanya dengan gelas kecil aja, kayak loki seloki gitu kali ya teman Pro 2 ya. Oke, jadi gimana nih? Siap mengganti pagi mager kamu jadi lebih produktif teman Pro 2 dengan matcha? Matcha sih. Ya udah, pokoknya semangat aja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan cuan, mudah-mudahan rezekinya dikasih lebih. Tapi ya tentunya perbanyak juga sedekah, karena hari ini hari apa? Hari Jumat. Light it up.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.

0: semakin penting. Program KB atau keluarga berencana tidak lagi hanya dimaknai sebagai upaya mengatur kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan juga sejahtera. Bahkan kini pemerintah terus menghadirkan berbagai inovasi, termasuk penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak serta peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan tema kita di pagi hari ini mengenai ciptakan keluarga sejahtera melalui program Keluarga Berencana. Untuk membahasnya telah kami hadirkan kedua narasumber di studio RRI Pro 1. Ada Bapak Zamhir Setiawan M.Epit selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, dan ada Ibu Putih Hajar SIKOM SST MKES selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak, Ibu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah sehat. Ini kita juga dapat informasi kalau Pak Zamhir ini belum lama di Bengkulu ya Pak Zamhir?
1: Iya, baru sekitar sebulan setengah ya.
0: Baru sekitar sebulan setengah. Ini Pak Zamhir gimana? Kondisinya sehat Pak?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah sebaiknya juga sehat. Sehat-sehat. Ibu Putih juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dan juga kita mengajak pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi bersama kami, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui via telepon, WhatsApp, ataupun bisa langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kita juga tahu bahwa Harganas ya, baru saja kita rasakan ya, pada tanggal 29 Juni kemarin. Nah, berkaitan dengan hal ini mungkin bisa dijelaskan untuk Pak Zamhir ya, apakah ada kegiatan yang sudah dilakukan dari BKKBN Provinsi Bengkulu sendiri? Silakan Bapak.
1: Baik, ya memang setiap tanggal 29 Juni kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional atau disingkat Harganas, dan sekarang sudah yang ke-33 ya tahun 2026 ini, karena pertama kali dulu diperingati tahun 1993. Nah, untuk di nasional cukup banyak kegiatan ya sepanjang bulan Juni kemarin, bahkan sampai kemarin akhir di awal Juli masih ada kegiatan. Di Provinsi Bengkulu sendiri, yang pertama kita mengikuti kegiatan yang dilakukan serentak seluruh Indonesia, pelayanan KB ya dalam rangka Hari Keluarga Nasional itu selama satu bulan, dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli. Dan di sini tentu saja pelayanan KB sangat besar peran dari teman-teman dari bidan ya, anggota Ikatan Bidan Indonesia di seluruh daerah sampai ke kecamatan dan desa itu ada anggotanya, maka kita bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Di samping itu ada upacara di tanggal 29, itu pun serentak di seluruh Indonesia, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Semua melaksanakan, bahkan tidak hanya pemerintah daerah, instansi lembaga kementerian yang lain pun banyak yang melaksanakan, sesuai dengan edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar pada tanggal tersebut melaksanakan upacara Hari Keluarga Nasional. Kemudian ada beberapa kegiatan lainnya seperti literasi keuangan, maksud saya literasi keuangan keluarga, seperti tadi di awal sudah disebut bagaimana kita memberdayakan ekonomi keluarga. Jadi kita bekerja sama dengan IDX atau Bursa Efek dan juga OJK, itu pun secara nasional, walaupun waktunya tidak bersamaan, dilakukan literasi keuangan keluarga. Karena di era digital sekarang, keluarga pun harus paham digital dan tidak terjebak dengan hal-hal yang merugikan ya, karena terkait dengan keuangan digital misalnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain juga ya, kita di Bengkulu seperti hari ini ya, kita talk show di beberapa media termasuk RRI. Kemudian juga ada nanti di tanggal 9 kita ada jalan santai melibatkan target sekitar 600 orang gitu ya, dari berbagai

0: unsur atau elemen baik pemerintah maupun swasta di Provinsi Bengkulu. Kemudian ada kegiatan bakti sosial, donor darah juga di tanggal yang sama, nanti tanggal 9. Dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian satu lagi ada sosialisasi peran ayah yang juga nanti hari ini kita bicarakan. Dan satu lagi pembinaan Taman Asuh Sayang Anak. Nah apa itu nanti mungkin bisa kita kupas lagi apa itu Tamasa.
1: Baik.
0: Jadi cukup banyak Mbak kegiatan kita.
1: Ternyata cukup banyak ya Bapak ya, yeah, kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan yeah, ini dari tanggal 9 ya Bapak ya? Atau sudah sebulan ya?
0: Sudah satu bulan.
1: Sudah satu bulan berjalan yeah, gitu ya.
0: Nanti puncaknya untuk kita di Bengkulu tanggal 9 Juli.
1: Tanggal 9 Juli yeah, puncaknya Iwati ya. Yeah. Baik, ini kan Harganas ini masih banyak yang belum tahu ya Bapak yeah, ya berkaitan dengan hari ini. Kenapa ini bisa terjadi?
0: Ya, yeah, jadi Hari Keluarga Nasional itu ada sejarahnya. Kalau kita ingat perang waktu kita dalam penjajahan Belanda, Jepang ya, ada agresi Belanda yang kedua, itu ada kesepakatan di sekitar 22 Juni bahwa tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia. Itu oleh tentara Sekutu begitu ya. Kemudian tanggal 29 itu adalah waktu batas akhir ya, 29 Juni 49 adalah batas akhir penarikan tentara Belanda dari Indonesia, waktu itu terakhir dari Yogyakarta. Maka di tanggal 29 Juni itu semua tentara Belanda ditarik, tentara-tentara kita dan para pejuang Indonesia pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarganya. Maka itulah sejarahnya Hari Keluarga Nasional, karena para pejuang, para tentara itu dengan sukacita kembali berkumpul dengan keluarga.

0: bisa dikatakan bagian terpenting ya Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Bagian terpenting.
1: Karena ada KB, ada bidan.
0: Iya.
1: Ada bidan, ada KB. KB.
2: Benar, benar.
0: Jadi ya secara teknis ya itu bidan yang melaksanakan di lapangan ya. Memang sih ada juga dokter dalam hal ini IDI barangkali ya. Tapi ya di dalam pelaksanaan itu memang kita bidan yang lebih dinamis lebih banyak, ya di dalam melaksanakan pelayanannya, teknisnya begitu. Jadi ya erat sekali bermitra sama Pak Jamhir ini.
2: Baik, tapi dari pengalaman Ibu sendiri ya selaku bidan nih ya, seperti apa sih mungkin perubahan pola pikir masyarakat yang dulunya kan kalau kata orang tua itu banyak anak banyak rezeki ya. Sampai sekarang itu sudah ada program KB gitu, keluarga berencana.
0: Alhamdulillah ya, kalau sekarang yang kami rasakan masyarakat kita sudah mulai merasakan bahwa ber-KB itu merupakan kebutuhan. Jadi kita tidak sesulit dulu. Kalau dulu kita sosialisasi selalu ini loh KB, ini apa. Dan sekarang dengan pengaruh media sosial, pengaruh digital sekarang, mereka tuh justru mencari, Bunda sudah ada belum kontrasepsi ini, kayak gitu. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya menyampaikan, ya ayo ber-KB, kamu mau sehat. Sekarang masyarakat itu sudah mandiri.
1: Iya,
0: ya,
1: kesadarannya sudah semakin baik.
0: Sudah semakin
1: tinggi,
0: baik dan mereka sudah mandiri.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Sudah sudah tahu bagaimana untuk menjadikan sehat individu keluarga. Begitu.
2: Belum lagi sekarang apa ya, biaya hidup semakin mahal ya Ibu.
0: Iya betul. Tapi kalau biaya hidup mahal, alhamdulillah BKBN ini memfasilitasi ya Pak ya, memfasilitasi untuk mereka ber-KB.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi ada memang beberapa ada maksudnya kita punya anggaran melalui pemerintah kabupaten kota melalui dana alokasi khusus untuk mensupport ya untuk penggerakannya, untuk pelayanan yang khususnya KB jangka panjang gitu ya. Jadi itu subsidi untuk yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan. Termasuk penyediaan kontrasepsinya itu gratis disediakan untuk semua provider kita ya, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, khususnya bidan juga, yang sudah terdaftar di BKKBN akan disediakan kontrasepsinya secara gratis.
2: Tapi yang sudah terdaftar ya Bapak. Tapi itu bisa di apa? Bisa diakses ke seluruh puskesmas begitu ya?
1: Ya, kalau puskesmas semua sudah terdaftar, kecuali mungkin ada yang tambahan baru, itu registrasinya pun tidak sulit.
2: Iya, tidak banyak persyaratan yang harus kita bawa begitu ya. Tema Harganas di tahun ini ya Bapak ya berkaitan dengan ayah wajib hadir ya. Kalau dulu apa-apa serba ibu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang peran ayah juga harus dibutuhkan. Ini bagaimana Bapak melihat kondisi ini?
1: Iya, jadi setiap tahun memang temanya berganti sesuai dengan kondisi saat itu. Untuk tahun ini yang diangkat adalah ayah wajib hadir. Artinya bagaimana kita mengoptimalkan peran ayah di dalam keluarga. Jadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan psikologisnya itu hadir. Baik mendampingi ibunya maupun anak-anaknya gitu. Jadi peran ayah sangat besar terkait dengan tidak hanya tumbuh kembang anak, tetapi juga tadi mencegah stunting, ya, termasuk juga bagaimana mempersiapkan generasi emas, ya, generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, kalau dulu kan pola pikirnya ayah itu kewajibannya hanya mencari nafkah seperti itu ya, kalau sekarang sudah berbeda begitu ya Pak ya.
1: Iya, jadi data risetnya memang menunjukkan peran itu sangat besar.
2: Baik. Tapi kalau Bapak sendiri lihat antusiasme dari para ayah nih di Bengkulu sejauh ini seperti apa terkait dengan tema tahun ini ya, ayah wajib hadir, apakah sudah mulai euforianya terasa atau bagaimana?
1: Ya, sudah cukup bagus terasa ya, karena salah satu dari kegiatan ayah wajib hadir yang kemarin baru di sudah dua

0: Ya, tahun kedua ini berjalan, gerakan ayah mengambil rapot, ya. Jadi ayah ikut mendampingi putra putrinya mengambil rapot. Kemudian nanti pada saat masuk sekolah hari pertama, ada namanya GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Itu sudah sangat terasa ya, termasuk di Bengkulu. Karena ini tahun kedua ya, jadi sebelumnya sudah berjalan. Kemarin waktu mengambil rapor juga sangat antusias ya, ayah-ayah. Kemudian ada lagi gerakan Ayah Teladan Indonesia, ya salah satu kegiatannya tadi. Kemudian baru kemarin ya Bu, kita bersama Bidan juga meluncurkan kelas
1: kelas ayah.
0: Ayah idaman, idaman ya, aman.
2: Aman ya.
0: Itu baru lagi, nanti mungkin Bu Ketua IPI bisa cerita, karena ini kegiatan kolaborasi dengan IPI.
2: Gitu. Baik, boleh ya. Ibu, boleh disampaikan kenapa adanya kelas aman, ayah idaman ini, kenapa dirasa penting hal ini?
1: Iya, jadi kalau kita melihat ke belakang, itu sebenarnya jumlah aseptor, ya, KB itu justru lebih tinggi yang perempuan. Si ayah itu hanya 3% Pak, kalau di data gitu kan ya. Jadi oleh karena itu perlu ayah mendukung secara psikologis ibu ini menjadi nyaman di dalam ber-KB. Nah kemudian pada kegiatan ini kenapa kita berkolaborasi membuat kelas ayah selama ini. Ya, tadi disampaikan bahwa ayah ini hanya pencari nafkah. Padahal ada sesuatu yang sangat bermakna untuk sang ibu, untuk sang bayi, di mana ayah ini mempunyai peran yang krusial, yang penting. Jadi bagaimana menyambut daripada baik mereka yang calon ayah, baik mereka yang sudah melanjutkan menerima bayi berikutnya, peran ayah itu sangat berpengaruh. Jadi ayah aku terlibat bagaimana mendampingi istri, bagaimana mengurus bayi, anak, dan jangan lupa kita sekarang harus ada kerjasama di dalam mengolah suatu rumah tangga. Ya nggak bisa kita nggak gender-genderan kalau urusan tujuannya satu di keluarga. Jadi ayah itu boleh, ayah gantiin popok bayinya gitu. Ayah boleh memandikan gitu. Ayah buatkan susu untuk ibu gitu ya Pak ya, supaya kenapa si bayi mendapatkan pelayanan dan gizi yang maksimal dari ASI eksklusif gitu.
2: Apalagi sekarang ini sedikit-sedikit misalnya sang anak begitu cengeng ya, sang anak laki-laki cengeng atau mungkin kurang berani, itu pasti orang menyangkut-pautkannya ini kurang peran ayah ini gitu kan, atau ya kurang peran ibu, padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama bertanggung jawab ya.
1: Betul,
2: untuk tumbuh kembang anak,
1: menanamkan percaya diri juga kepada anak, karena ayah tuh sangat mendukung, dan ibu juga kalau disupport sama ayah secara psikologis, kesembuhan dia pasca salin itu lebih cepat. Kelancaran ASI-nya ya Pak
0: betul.
1: Dokter ya, kelancaran ASI-nya. Jadi semuanya untuk gizi anaknya juga lebih optimal gitu. Sehingga semuanya itu ya harmonisasi di dalam rumah tangga itu sangat bermakna untuk kelangsungan kehidupan di dalam suatu keluarga.
0: Jadi dukungan psikologis ya intinya di situ, bagaimana seorang ayah memberikan dukungan psikologis support ya kepada ibunya, mulai dari sebelum hamil, pada waktu hamil, pada waktu
1: melahirkan.
0: Nah itu sangat besar ya, dukungan itu akan memberikan ketenangan kepada ibunya pada waktu melahirkan dan pada waktu menyusui tadi ya, ketika perhatian pendampingan oleh suaminya itu akan berpengaruh juga terhadap produksi ASI, dia akan lebih lancar. Dan juga ketika ibunya merasa tenang, nyaman, tidak stres, pengasuhan terhadap bayinya juga akan lebih optimal.
2: Itu juga menghindari baby blues ya.
0: Ya, betul.
2: Kan ya, keluarga berkualitas ini juga erat ya Pak ya Bu ya, kaitannya dengan keluarga berencana. Sebenarnya keluarga yang berkualitas itu seperti apa? Mungkin dari Pak Zamhir terlebih dahulu.
0: Ya, Jadi keluarga berkualitas kita punya tiga indikator, tiga dimensi ya. Jadi ada 11 indikator di tiga dimensi, itu ketentraman. Artinya keluarga berkualitas itu harus tentram, kemudian harus mandiri, dan dimensi yang ketiga adalah bahagia. Nah, di antara tentram, tentram, mandiri, dan bahagia ini, tentram itu ada 4 indikator ya, kita mengukurnya, kemudian mandiri itu ada 5 indikator, dan bahagia itu ada 2 indikator. Nah, misalnya contoh saja nih, tentram, dia tidak ada konflik di dalam rumah tangganya. Semua anggota keluarga punya jaminan kesehatan, itu contoh ya. Jadi dia memang sudah katakanlah tidak ada kekhawatiran, tidak ada masalah. Jadi mungkin yang hal yang menjadi indikator utamanya konflik ya, konflik, tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran ya, itu artinya keluarga itu sudah tentram. Kemudian kalau tadi kemandirian, punya penghasilan tetap, tinggal di rumah yang layak, kemudian kebutuhan gizi sehari-hari terpenuhi dengan baik, kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, itu masuk kategori mandiri. Kemudian bahagia, bagaimana interaksinya di dalam rumah, interaksi dengan lingkungannya, ada kesempatan untuk rekreasi, itu berarti dia bahagia. Maka kita mengukurnya dari situ. Artinya ketika itu sudah terpenuhi minimal di angka 60 ya, itu sudah masuk di kategori yang berkualitas, yang tangguh gitu.
2: Baik. Jadi ternyata banyak juga ya indikator-indikator ya, ya, keluarga betul. Berkualitas itu seperti apa ya, ya Bapak betul. Ya. Nah, ini juga berkaitan nih Bapak Ibu dengan pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya dan suami baru menikah. Banyak orang tua menyarankan agar segera punya anak, padahal kami ingin mempersiapkan ekonomi terlebih dahulu. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Mungkin dari Ibu Putri terlebih dahulu.
1: Iya, jadi kan kalau istilah BKKBN, berencana itu keren.
0: Betul.
1: Berencana itu keren ya. Jadi semuanya harus ditata. Kesiapan mental itu pertama. Kalau mentalnya belum siap untuk ngomong anak, ya sudah. Jadi pasangan itu lebih tahu apa kebutuhannya. Sebenarnya ya orang tua itu sebenarnya support, supportnya itu pengen cepat ngomong cucu dan sebagainya, gitu. Tapi sesungguhnya kesiapan untuk melahirkan itu bukan hanya kesiapan finansial, tapi yang terpenting bagaimana persiapan mental daripada seorang ibu untuk bisa menghasilkan, melahirkan, merawat calon bayinya ini. Karena tadi disampaikan mulai dari fase konsepsinya, kemudian dia perawatan kehamilannya, dia lahir, semuanya itu masuk dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini betul-betul harus dijaga. Karena kenapa? Muara kita kan jangan sampai terjadi kejadian stunting kepada anak-anak yang dilahirkan. Sehingga kenapa? Jadi kita tidak boleh pembiaran, kita melakukan pencegahan. Bagaimana kita mencegahkan? Kita harus mengambil dulu di hulunya bagaimana. Kita tata mulai dari dia remaja, jemput bola ya, supaya kenapa remaja? Ini dukungan pemerintah luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana supaya remaja ini dipersiapkan, dipersiapkan secara mentalnya sudah siap. Kemudian secara kesehatan, khususnya kesehatan reproduksinya, itu kan harus sudah siap. Kalau memang belum siap, ya nggak bisa hamil juga ya. Kalaupun hamil, kasihan kita. Karena Pak Dokter ini lebih tahu ini bagaimana. Ya rahim yang belum siap, rahim yang belum matang, harus dititipi lagi tumbuh janin di sana. Itu hal kesehatan. Hal mentalnya lagi, masih hamil tapi si anak masih ingin bermain. Si ibu ini kan banyak terjadi
2: Jaraknya jadi, terlalu dekat begitu ya.
1: Betul, jadi sangat mempengaruhi sekali. Bagaimana mau melayani anak ya. Kita kalau misalkan 330 hari dia di dalam kandungan, kemudian 720 hari dia di luar sampai usia 24 bulan, itu peran kita harus dijaga. Jadi di sini memang benar-benar bidan berkomitmen, Mbak Agnes, di dalam mempertahankan, menjaga kualitas. Jadi segala macam upaya termasuk kelas ayah dan sebagainya ini muara kita supaya bagaimana menghasilkan keluarga berkualitas tadi. Dia siap, tadi kan supaya tidak terlalu rapat, betul. Jadi kita punya istilah empat terlalu ya Pak ya, tidak terlalu rapat, ya tidak kemudian terlalu tidak terlalu muda.
0: Tidak terlalu banyak
1: usia, ya. Tidak terlalu banyak untuk melahirkan juga. Satu lagi apa itu Pak? Rapat, dekat,
0: muda, tidak terlalu muda, tua, tidak terlalu tua, tidak terlalu dekat atau rapat, tidak terlalu banyak.
1: Benar, jadi ini salah satu untuk mencapai keluarga yang berkualitas tadi. Banyak sekali elemen-elemen yang memang harus saling mendukung gitu. Gak bisa satu macam aja gitu. Sama halnya di dalam program gitu, bidan juga harus didukung oleh berbagai macam pihak, ya khususnya ini BKKBN, gak bisa kerja sendiri. BKKBN juga begitu sebaliknya, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita saling mengisi, kami punya tenaga secara teknis, Bapak dari BKKBN mempersiapkan alatnya, kontrasepsinya. Ya alhamdulillah tadi kan kita punya klinik-klinik gitu ya, terima kasih dari BKKBN itu support alat.
2: Benar.
1: Ya, iya, klinik setnya itu diberikan ke setiap klinik gitu. Nah, kemudian termasuk semua ya Pak ya, kontrasepsi sebagainya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi pada kesempatan kita setiap tahun ada kegiatan bakti IBI. Ya bakti IBI itu kita sampai berapa bulan rentangnya. Kita ya sama-sama BKKBN. Pelayanan serentak, jadi kalau istilah kita tuh gertak, gerakan serentak secara nasional, alhamdulillah. Jadi mencapai rekor MURI kita, Mbak Agnes.
2: Wah, luar biasa Bu ya.
1: Iya, iya, karena digerakkan secara nasional.
0: Iya, serentak seluruh Indonesia.
1: Iya, jadi kalau di pelayanan KB pada waktu bakti IBI 2025, alhamdulillah di Bengkulu ya, dalam rangka bakti IBI Bengkulu nomor 1 untuk TPMB-nya. Itu di TPMB Kabupaten Lebong. Itu nomor 1 secara nasional ya, luar biasa ya. Tapi ini mungkin nanti ke depan dengan Pak Kaper ya, kita lebih bagus lagi nanti ke depan bagaimana.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya, dinamika kita semakin baik sehingga tujuan kita mudah tercapai. Mungkin itu Mbak Agnes, Bapak tambahin.
2: Ya, izin, boleh Bapak.
0: Boleh menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari siapa tadi?
2: Tidak namanya, cuman ujungnya 3271.
0: Oh iya. Jadi tadi mungkin poin intinya yang berhak memutuskan adalah pasangannya sendiri. Apakah memang sudah siap atau betul? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan ya. Kesiapan itu tidak hanya secara fisik, mental, tetapi juga sosial dan ekonomi. Ya, yang terutama mungkin ekonomi ya.
2: Benar.
0: Kalau memang belum siap, ya jangan dipaksakan. Kemudian tadi fisik, mental, sosialnya. Bagaimana tadi dia kadang-kadang ada pasangan muda yang memang secara mental belum siap.
2: Benar.
0: Karena masih ingin bebas, masih ingin
1: belum mandiri ya.
0: Iya, masih ingin bekerja misalnya kan. Itu silakan diputuskan, dipertimbangkan dengan baik. Kemudian tadi secara fisiknya mungkin kalau secara umur sudah cukup ya, kondisinya sehat, umur sudah cukup, itu menjadi salah satu poin. Psikisnya, kemudian sosial, bagaimana hubungan dengan yang lain, dukungan yang lain, dukungan keluarganya dan lingkungan, dan ekonomi. Kalau memang secara ekonomi, secara finansial belum siap, ya dipersiapkan dengan baik dulu.
1: Jadi direncanakan.
0: Kalau, ya, betul. Jadi harus direncanakan dengan baik karena berencana itu keren.
2: Berencana itu keren ya. Tapi kalau ngomongin soal ekonomi yang belum siap gitu ya, ketika ingin punya anak, apakah ini juga berkaitan dengan stunting nantinya? Karena kan ini juga pemenuhan gizi ya bagi seorang anak ya. Bagaimana, ya.
0: Siapa?
2: Bapak?
0: Siapa? Oh, saya. Jadi memang stunting itu kan kalau kita lihat penyebab utamanya kan tiga ya, penyebab asupan gizinya, kemudian infeksi dan pengasuhan. Ya, jadi kalau dari sisi ekonomi katakanlah belum stabil sehingga pemenuhan gizinya pun, pemenuhan nutrisinya pun masih belum mencukupi, ya ini akan berpengaruh terhadap terjadian stunting. Karena stunting itu memang salah satu penyebabnya tadi, kurang gizi kronis, baik pada ibunya yang kondisinya kurang darah, kemudian apa namanya, kurang memang kalori, tinggi badan, berat badan, ya, iya, ya, kalorinya, jadi kurang kalori kronis, kurang energi kronis, apa, kurang energi kronis gitu, kronis. Ya, kayak gitu ya, kek gitu ya, itu kan energi itu kan kalori, jadi dia memang kekurangan asupan dalam jangka panjang, itu akan berpengaruh terhadap hamil, ketika dia hamil, pertumbuh kembang janin di dalam kandungan agar berpengaruh. Kemudian setelah bayi lahir pun asupan gizi ibu dan janin itu kan berpengaruh. Itu jadi artinya kalau dari satu sisi ekonomi itu sudah jelas pengaruhnya ya. Di samping yang tadi ya, pengasuhan dan juga infeksi. Nah, infeksi pun itu tergantung daya tahan tubuh. Daya tubuh dipengaruhi oleh asupan gizi. Jadi itu ada lingkaran di situ. Ketika gizi kita terpenuhi dengan baik, daya tahan tubuh kita akan baik, tidak mudah terserang penyakit, maka stunting pun bisa dicegah.
2: Makanya sebelum menikah itu ada cek kesehatan dulu ya, Bapak ya.
0: Dipersiapkan dengan baik. Dan selama hamil harus kontrol teratur ya, Bu Bidan ya. Setelah nifas pun, setelah melahirkan juga harus ada apa, imunisasi.
1: Jadi boleh saling nambah nih,
2: boleh,
1: Mbak.
2: Boleh.
1: Ya, jadi gini, jangan sampai ketika mendengar finansial ya, mendengar finansial harus yang apa, yang mewah dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam kita di Provinsi Bengkulu ini cukup baik. Kita punya, dikelilingi oleh laut. Kita ketahui sumber protein dari ikan itu sangat tinggi, bisa itu ya. Kemudian kita tidak bisa protein hewani yang berupa daging, kita bisa dari telur ayam, itu sama hewani juga. Artinya hal yang bisa kita jumpai itu disesuaikan dengan sumber daya alam saja, kita sudah bisa tumbuh dengan baik gitu.
2: Belum lagi sekarang ada MBG juga ya, Bu ya, untuk ibu hamil ya.
1: Iya, betul.
2: Baik, kita break sejenak, nanti kita bahas lagi dan akan saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk. Dan pendengar dan juga pemirsa, jika masih ingin bergabung bersama kami sampai pukul 9 nanti dengan tema kita ciptakan keluarga sejahtera melalui program KB Keluarga Berencana, kami segera kembali setelah informasi yang satu ini.
3: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Masih bersama kami pendengar dan pemirsa di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama berkaitan dengan ciptakan keluarga sejahtera melalui program KB Keluarga Berencana. Tadi juga kita sudah singgung ya Bapak ya sebelum on air berkaitan dengan pelayanan KB serentak yang sesaat lagi akan dilaksanakan. Ini kapan dan acaranya seperti apa nih Pak Zamhir?
1: Iya. Jadi pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini sudah berlangsung lama sebenarnya, setiap tahun ya, dan lebih kurang 1 bulan. Ini sudah dilaksanakan sejak 8 Juni sampai besok 8 Juli. Jadi 1 bulan penuh, 8 Juni sampai 8 Juli. Bahkan di tahun 2020 kita pernah dapat rekor muri ya, pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, karena waktu itu targetnya 1 juta akseptor, bisa mencapai 1,3 juta. Artinya melebihi target.
2: Melebihi target.
1: Dan rata-rata memang setiap bulan melebihi target. Nah, untuk tahun ini, tadi sudah kami katakan itu saat dari tanggal 8 Juni sampai 8 Juli, pelaksananya memang oleh teman-teman bidan. Ada juga dokter, dan juga puskesmas, dan klinik swasta. Tetapi seperti tadi kami sampaikan di awal, pelayanan KB kita itu lebih dari 70% dilaksanakan oleh teman-teman bidan. Ya? Jadi anggota IBI di seluruh Indonesia.
0: Nah, ini kenapa bisa 70% nih Pak? Ya, tadi. Sisanya kenapa nih?
1: Ya, karena bidan ada di tengah masyarakat. Kalau kita lihat, bidan di setiap desa pasti, ya hampir pasti ada ya, hampir pasti ada. Artinya ibu-ibu masyarakat itu lebih mudah menjangkau bidan, lebih dekat ke bidan. Dan juga bidan biasanya 24 jam siap ya Bu ya, tidak pernah menolak.
0: Apalagi kalau, yang buka praktik di rumah ya Pak ya.
1: Jadi tidak pernah menolak, kapanpun ibu-ibu akseptor, calon akseptor datang, pasti akan dilayani dengan baik. Maka itulah mengapa sebagian besar pelayan kita itu dilakukan oleh bidan, karena dekat dengan masyarakat.
0: Baik, ada tanggapan mungkin dari Ibu sendiri berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zamhir?
2: Iya, karena benar ya, karena bidan merupakan ya ujung tombak. Karena tadi udah tersebar di segala pelosok-pelosok, karena secara geografis untuk mencapai ke tempat pelayanan yang lebih besar itu kan sulit ya wilayah-wilayah kita, sehingga bidan-bidan ini yang dekat langsung bertemu dengan masyarakat, dan selain itu mereka lebih apa ya, lebih terbuka kalau melakukan konselingnya itu. Curhatnya sangat dalam sekali.
1: Empatinya besar ya.
2: Empatinya besar gitu ya. Itulah bedanya. Sehingga bagaimana sekarang bidan itu juga sudah dibekali dengan konseling menggunakan alat bantu KBPP. Jadi lembar bolak-balik itu, sehingga apa yang diinginkan oleh calon akseptor belum tentu cocok untuk dia mengenakan kontrasepsi tersebut. Nah, jadi kita konseling dengan konseling yang mantap, sehingga ibu-ibu yang sudah ber-KB itu tidak drop out karena dia sudah mantap, nyaman gitu. Nah, terkait dengan kontrasepsi tadi, kita cerita lagi ya Pak ya.
0: Boleh nih Bu.
2: Dengan kelas ayah tadi muaranya, karena kita di kelas ayah itu sangat ibunya hamil, ayahnya pun diikut sertakan. Keikut sertaan ayah ini bisa mendominasi untuk kebahagiaan ibu, untuk kesepakatan mengambil keputusan. Karena kenapa tadi disampaikan bahwa bagaimana metode kontrasepsi jangka panjang itu lebih baik untuk para pasangan ya, karena kenapa, efisiensi, ekonomis, hemat waktu ya, sehingga ini sangat kita dukung ya. Kita dukung. Nah, adanya kelas ayah bagaimana supaya muaranya ibu-ibu yang bersalin ini langsung mendapat pelayanan KB, Mbak Agnes. Mm-hmm. KB, jadi KB pasca salin. Nah, untuk mendapatkan pelayanan KB pasca salin, tentu kita perlu konseling di awal. Mungkin di trimester 3. Konseling selama ini kita kan hanya di ibu. Ayah ini menerima pesan aja. Yeah. Pesan ibu bidan gitu kan. Yeah. Tapi kalau sekarang tidak. Kita mengajak para ayah juga ikut berpikir. Berpikir sehingga support penuh kepada sang istri yang ber-KB ataupun sang ayah nanti yang akan mengambil keputusan itu bisa dibicarakan dengan baik. Yeah. Sehingga ibu-ibu yang bersalin ini sudah tahu nih mau pakai kontrasepsi apa gitu. Mm-hmm. Jadi kita tidak ada yang lepas ya Pak ya.
0: Betul. Karena itu juga cocok-cocokan nih Ibu ya.
2: Iya, begitu.
0: Baik, ini juga nyambung nih Ibu ya dengan pertanyaan yang masuk. Dengan yang kita bahas sekarang ya, mengapa masih banyak suami yang menganggap urusan KB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri ini? Nah, apa yang bisa dilakukan laki-laki nih Ibu agar lebih terlibat dalam perencanaan keluarga katanya? Yeah. Apa yang harus dilakukan laki-laki agar lebih terlibat dalam program KB? Mungkin Pak Zamhir boleh.
1: Yeah. Maka itu tadi kelas aman yang tadi disampaikan oleh Bu Bidan tadi ya, Ibu Ketua IBI, bahwa keterlibatan ayah dalam salah satunya memutuskan untuk kontrasepsinya. Karena kita memang budayanya patrialistik ya, artinya seolah-olah urusan rumah tangga, urusan mengasuh anak, urusan KB hanya ada di ibu saja atau istri. Nah, maka sekarang BKKBN atau Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga menggalakkan bagaimana peran suami tadi. Kalau tadi ada peran ayah dalam pengasuhan, ini juga ada peran ayah dalam mendampingi ibu. Mulai dari tadi ya, hamil, bersalin, sampai dengan menyusui termasuk KB. Tadi sudah disampaikan, kita sekarang menganjurkan pada waktu ibu hamil, itu kan ada 6 kali ya periksa hamilnya?
2: Iya.
1: Minimal
2: iya,
1: 6 AMC kali.
0: Sebelum ya. Persalinan ya?
1: Iya, sebelum persalinan. Mulai dari trimester 2, artinya bulan bulan keempat, dan seterusnya, itu kan sudah mulai intens. Ketika periksa itu sudah mulai bicara soal KB pasca salin tadi. Nanti setelah ibu melahirkan, ibu
2: sudah terencana.
1: Cocoknya nanti KB apa. Di situ peran suami diharapkan sudah mulai mendampingi. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan bersama yang dibuat sebelum ibu melahirkan, bukan setelah melahirkan. Karena begini Mbak Agnes ya, kalau kita lihat penyebab terbanyak ibu-ibu tidak KB atau putus ya, baik yang sudah maupun belum ya, katakanlah yang kalau sudah disuruh berhenti, kalau yang belum tidak disetujui atau tidak boleh ber-KB, itu penyebab terbanyaknya adalah persetujuan pasangan, termasuk persetujuan keluarga ya. Jadi karena peran atau keputusan pasangan atau suami yang tadi seperti Ibu Ketua IBI sampaikan itu sangat berpengaruh, dan data juga menunjukkan penyebab terbanyak ibu-ibu tidak ber-KB karena persetujuan pasangan, maka tadi waktu ibu periksa hamil sebelum melahirkan itu sudah mulai diskusi dengan bidan atau dokternya atau klinik tempat akan melahirkan atau rumah sakit. Nanti pada waktu ibu melahirkan KB-nya apa, itu sudah diputuskan lebih awal.
2: Iya,
1: jadi tidak lagi menunggu ya, tidak lagi menunggu nanti setelah lahir baru diskusi.
2: Benar-benar.
1: Karena kebanyakan setelah lahir belum ada keputusan, dia pulang tidak
0: akhirnya
1: sempat
0: menunda,
1: KB,
0: ya?
1: Tidak sempat KB, hamil lagi, gitu kan di luar rencana, gitu ya. Maka sekarang kita menggalakkan tadi peran ayah melalui kelas idaman. Gitu ya.
0: Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya Ibu ya dan juga Bapak, sebelum kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Ini dari Ibu sendiri, mungkin ada harapan untuk keluarga ataupun masyarakat di Bengkulu ya, agar bisa mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat, berkualitas dan juga sejahtera melalui KB ini sendiri.
2: Ya, terima kasih. Jadi kita sekarang udah sepakat bagaimana supaya kita bisa menciptakan generasi emas. Jadi dengan adanya generasi emas ini, mari kita sama-sama mengkawal. Mengkawal awalnya dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya peran bidan, Pak, ini Pak Kaper ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dia remaja, konsepsi, hamil ya. Nah, dia ini mendapatkan haknya. Janinnya dapat haknya diperiksa, bahkan gratis ya Pak ya. Diperiksa, ibunya juga mendapat haknya diperiksa. Nah, inilah tugas kita. Sehingga kenapa? Sehingga bayi yang lahir ini akan tumbuh dengan sehat secara optimal, sehingga tumbuh kembangnya terjaga dan terhindar dari stunting. Kita kayaknya enak aja ngomongnya supaya gimana-gimana gitu. Jadi kalau niat kita ya sudah kita sudah kasih paham ya sama masyarakat, kita bisa memanfaatkan apa yang ada dan sebagainya gitu ya. Kita tidak menampik juga ya semua efisiensi dan semua sulit gitu. Ya udah ikan teri aja nggak apa-apa, itu bagus buat kesehatan ya, bahkan tinggi justru DHA-nya dan semua juga ya. Mari kita semangat, tidaklah bisa untuk satu atau dua saja yang memajukan negeri bumi Rafflesia ini, tapi bumi merah putih ya Pak, merah putih ini, tapi kita harus sama-sama ya, sama-sama bergandengan tangan, berintegrasi sehingga tercapai tujuan kita yang baik ini.
0: Baik, begitu, terima kasih Ibu. Dari Pak Bapak sendiri mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar mungkin semakin memahami bahwa sebenarnya program KB ini adalah investasi untuk masa depan keluarga.
1: Betul. Jadi terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana kita mewujudkan keluarga berkualitas melalui program KB tadi, dengan mengatur jarak kehamilan atau jarak kelahiran berikutnya, itu akan memberikan kesempatan pengasuhan yang optimal. Maka disitulah kita akan mewujudkan keluarga yang berkualitas, karena pengasuhannya akan optimal, pemenuhan gizinya akan optimal, termasuk pendidikan. Pendidikan dalam arti mulai dari usia dini, sejak bayi atau balita begitu ya. Jadi stunting bisa dicegah, maka nanti anaknya akan lebih cerdas, lebih tumbuh kembangnya akan lebih baik. Maka disitulah peran KB ini masih sangat besar, masih sangat penting dan masih dibutuhkan. Bagaimana tadi, kalau masih terlalu muda, ditunda dulu. Jangan hamil sebelum usia 21 tahun misalnya. Kalau sudah melahirkan, tunda dulu. Minimal 2 tahun berikutnya, idealnya 3 tahun. Kalau sudah punya anak lebih dari 2, sebaiknya dibatasi maksimal 3. Itu bukan semata-mata karena program KB, tetapi memang untuk kebutuhan kesehatan ibu dan juga anaknya. Kemudian kalau sudah usianya 35 tahun, sebaiknya tidak hamil lagi. Stop. Karena organ-organnya pun sudah menurun. Jadi sudah tidak berfungsi dengan optimal, baik, maka itu berisiko terjadinya kelahiran kematian ibu, kematian bayi, termasuk stunting. Jadi ada risiko perdarahan di situ, termasuk juga penyakit atau komplikasi kehamilan pada ibu. Jadi empat terlalu tadi tetap kita jaga melalui program KB. Gitu.
0: Baik, tentunya ini juga menjadi edukasi yang sangat penting, apalagi untuk masyarakat Bengkulu yang berencana untuk memiliki anak ya, atau mungkin baru berencana ingin berkeluarga ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan juga tentu karena dari keluarga yang terencanalah nantinya akan lahir generasi yang sehat, berkualitas, dan juga mampu menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Zamhir Setiawan MEPID dan juga Ibu Puji Hajar SIKOM SST MKES yang sudah hadir di pagi hari ini. Kami akhiri dialog pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: 01 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, dan di pukul 9.40 kami hadirkan Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Halo RRI merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, masukan ataupun aspirasi terkait dengan keluhan kondisi di lingkungan sekitar dan juga pelayanan publik. Apabila Anda sendiri menemukan persoalan yang perlu menjadi perhatian atau akan kita diskusikan pada pagi hari ini, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Anda dapat bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7307079, atau melalui telepon di 0736 7321995, atau menuliskannya langsung di kolom komentar di live TikTok kita saat ini di akun RRI Bengkulu. Laporan yang disampaikan bisa berupa apa saja, bisa mungkin kondisi jalan yang rusak, lampu penerangan yang kurang terang ya, atau persoalan drainase, sampah, fasilitas umum, mungkin pelayanan publik juga bisa, maupun hal-hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Kami akan hadirkan Halo RRI sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, langsung saja diketik-ketik di kolom komentar YouTube. Maksud kami di TikTok RRI Bengkulu. Saya akan sapa di via TikTok ada Zulkifli. Halo, selamat pagi Zulkifli, silakan sampaikan keluhan Anda. Mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan fasilitas di Bengkulu, atau mungkin bisa juga masukan ya untuk pemerintah Provinsi Bengkulu apa saja. Saya ingin sapa juga ada Raflesia. Halo, selamat pagi Raflesia, dan pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan kita akan coba lihat pertanyaan yang sudah masuk ya, atau mungkin ini sudah terhubung bersama dengan kami ya di via telepon. Kita akan dengarkan bersama-sama. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni, alamat di Lingkar Barat. Saya ingin menyampaikan bahwa saya mendaftarkan anak saya melalui jalur domisili di SMA 7. Tetapi tidak diterima, padahal jarak rumah saya ke SMA 7 itu tidak sampai 1 km. Tapi anak saya saat ini sudah diterima di SMA 1 Kota Bengkulu. Alamatnya di Lempuing, dan ini jaraknya cukup jauh dari rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Doni atas laporannya, dan akan kami tampung dulu pertanyaan pada pagi hari ini, dan akan kami coba sambungkan ya kepada Ombudsman Bengkulu selaku Bapak Mustari Tasti SE selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Tadi juga ada yang bertanya mengenai sistem dan juga pengawasan ya berkaitan dengan penerimaan siswa baru 2026. Kami tampung terlebih dahulu pertanyaan pada pagi hari ini. Ada juga yang ingin bertanya terkait dengan PDAM, baik dari, boleh sedikit ke atas mungkin tim teknik, dari Prokwin. Selamat pagi Prokwin, boleh pertanyaannya? PDAM di Pematang Gubernur sering mati. Baik, ini juga mungkin jadi persoalan masyarakat di sana ya, dan mungkin masyarakat juga yang di daerah kabupaten ya. Nah, mungkin juga ada pemirsa dan pendengar yang masih mendengarkan kami, ada keluhan terkait dengan akses listrik atau mungkin internet yang blank spot di daerah-daerah terpencil, boleh silakan menghubungi kami di pagi hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih Prokwin atas pertanyaannya, dan juga akan kami tampung terlebih dahulu nanti di next Halo RRI akan kami sampaikan berkaitan dengan keluhan Anda. Ada lagi keluhan yang ingin disampaikan dari siapa? Ayo, dari Herman, dari Princess atau Raflesia, boleh silakan mengajukan pertanyaan di pagi hari ini. Apa saja ya, bisa mungkin terkait jalan yang rusak, penerangan jalan, mungkin ada masyarakat yang sering pulang malam ya, lampu jalannya sering terlalu redup mungkin untuk dilalui bagi para perempuan yang biasanya bekerja pulang larut malam. Silahkan untuk menyampaikan keluhan Anda pada pagi hari ini. Ada dari Herman ya, keluhan ekonomi lagi macet total ya. Apalagi sekarang lagi efisiensi ya, dan juga semua kebutuhan kehidupan ya, kebutuhan pokok juga naik semua ya. Bapak Herman ya, pasti kita juga merasakan semua nih, apalagi kemarin ada juga yang dirumahkan begitu ya, sudah bekerja tapi dirumahkan, itu kan tentu menjadi permasalahan juga bagi masyarakat Kota Bengkulu, yang mana apalagi mungkin ekonominya bertumpu pada keluarga begitu ya. Dari Hari Wijaya, jalan rusak dekat rumah gubernur Betungan RT 11. Janji, oke, saya sensor sedikit, belum nyata. Baik, kita akan tergabung terlebih dahulu bersama dengan Bapak Mustari Tasti SE selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, yang nantinya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bang Doni tadi yang akan kita putarkan ulang berkaitan dengan penerimaan ataupun pengawasan ya, sistem penerimaan siswa baru. Selamat pagi Pak Mustari Tasti.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Bapak. Baik Bapak, ini juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan sistem dan juga pengawasan dalam penerimaan siswa baru 2026. Mungkin dari Bapak sendiri bisa kita dengarkan bersama lagi ya, untuk voice note dari pertanyaan yang sudah masuk untuk para pendengar ya, bisa langsung dijawab ya Bapak ya.
2: Oh iya, siap.
0: Baik, kita dengarkan bersama-sama. Ini pertanyaan dari Doni tadi, kami ulangi kembali.
1: Saya ingin menyampaikan bahwa saya mendaftarkan anak saya melalui jalur domisili di SMA 7, tetapi tidak diterima, padahal jarak rumah saya ke SMA 7 itu tidak sampai 1 km. Tapi anak saya saat ini sudah diterima di SMA 1 Kota Bengkulu, alamatnya di Lempuing, dan ini jaraknya cukup jauh dari rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doni atas pertanyaannya, dan mungkin Pak Mustari bisa langsung dijawab berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pak Doni.
2: Baik, terima kasih Pak Doni, Mbak. Jadi untuk yang pendaftaran domisili, minta tolong Pak Bapak tadi, Pak Sama, Pak Riwe.
0: Pak Doni dari Lingkar Barat, Pak.
2: Pak Doni memastikan yeah, kembali jaraknya itu sesuai dengan radius, sesuai dengan juknis, apakah radiusnya benar di bawah 1 kilo, 1 kilometer. Terus kedua, pastikan KK kartu keluarga yang diterbitkan oleh Capil, apakah benar-benar alamatnya dan sudah masa berlakunya, kan di juknis itu 1 tahun, minimal 1 tahun di lokasi itu. Jadi memastikan pastikan itu dulu. Nanti kalau memang udah pasti benar itu, terus lihat juga kuota berapa, kan kuota yang domisili berapa dari itu untuk alokasi untuk SMA 7. Jadi ketika memang sudah benar dipastikan semua, menurut Bapak itu ada kejanggalan, yang ada sesuatu yang mungkin di luar juknis, kami berharap ke Ombudsman, tim Ombudsman itu Bapak untuk segera melapor ke Ombudsman. Jadi biar kami bisa tindak lanjuti, bisa kami datang langsung untuk menanyakan secara detail apa yang menjadi masalah Bapak anaknya tidak masuk, padahal jaraknya di bawah 1 km.
0: Benar itu, Mbak. Baik, jaraknya kurang dari 1 km tapi tidak masuk SMA yang berdekatan dengan rumah ya. Jadi memang harus dilihat dari rumahnya apakah ditempati minimal 1 tahun ya Bapak ya.
2: Ya.
0: Dan juga kuota domisilinya.
2: Ya, gitu.
0: Baik, Bapak, ini kan juga banyak ya masyarakat yang bertanya-tanya apakah memang sistem penerimaan tahun ini benar-benar transparan begitu, Bapak. Boleh disampaikan, Bapak?
2: Kami, Mbak, secara hasil kami di lapangan, kami kan ada notis kemarin dari ke anggota Ombudsman RI terkait pengawasan SPMB. Kami telah melaksanakan pengawasan beberapa sekolah, baik tingkat SMA, tingkat SMP maupun tingkat SD di seluruh wilayah Bengkulu. Memang masih banyak terdapat apa namanya permasalahan-permasalahan di lapangan. Yang banyak di kami itu terutama itu terkait susah mendaftar di aplikasi itu, Mbak. Itu yang menjadi kendala. Jadi memang masih banyak perlu perbaikan lah terkait penerimaan SPMB ini, Mbak, ke depannya.
0: Baik, mungkin ada solusinya nanti, Pak, ke depan untuk di tahun depan agar kendala-kendala ini tidak terulang kembali. Boleh, Bapak Mustari?
2: Solusi dari kami sementara ini hasil dari lapangan itu aplikasinya, Mbak. Aplikasi penerimaan siswa baru itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan lah, Mbak. Karena masa itu yang menjadi temuan-temuan kami di lapangan Pak tahun ini.
0: Baik, melalui aplikasi ya, kadang mungkin error ya Bapak ya, karena aksesnya terlalu banyak begitu ya Bapak ya, jadi sehingga ya, servernya down gitu.
2: Sama juga Mbak, operator kan di setiap sekolah itu sedikit, Mbak. Pernah tahun kemarin kami memang berdasarkan hasil temuan kami juga, kami merekomendasikan ke ke Pemprov bahwa untuk sekolah-sekolah yang tahun kemarin pelamarnya banyak, itu untuk operator ditambah.
0: Iya.
2: Karena dengan banyaknya pelamar kan buat operator kalau satu itu kewalahan, Mbak.
0: Benar-benar.
2: Itu. Ya,
0: ya. Baik, terima kasih Bapak Mustari atas waktu ya. Dan juga kesempatannya di Halo RRI Pro 1. Selamat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini, Bapak.
2: Ya,
0: salam sehat. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Mustari dari Ombudsman ya, berkaitan dengan hal penerimaan dan juga sistem dari penerimaan siswa baru tahun ini, bagaimana evaluasinya dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan kita tanyakan lagi kepada pendengar dan pemirsa, kita lihat ya, ada pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk di via RRI Bengkulu, terutama TikTok. Ini tadi sudah saya rangkum sedikit-sedikit ya, mulai dari PDAM yang sering mati. Ini siapa nih PDAM yang sering mati? Tapi di wilayah rumah saya juga sering mati ya, itu di wilayah Surabaya. Bukan cuma kadang mati ya, pendengar pemirsa ya, bahkan selain airnya kecil, airnya juga kotor ya kan. Saya juga mengalami soalnya. Dan juga memang keluhan ini banyak kita rasakan oleh masyarakat di Bengkulu. Sepertinya di wilayah Kota Bengkulu juga ini ya, banyak merasakan hal tersebut begitu ya. Baik, kita berkaitan dengan PDAM ini ya, kita akan terhubung bersama dengan Bapak Dahri dari PDAM. Mungkin ada pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya mengenai PDAM kita di Kota Bengkulu, silahkan tanyakan. Halo Bapak Dahri, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, saya Agnes dari RRI Bengkulu.
3: Siap Bu.
0: Iya, ini tadi kita sudah buka sesi pertanyaan Bapak berkaitan dengan keluhan masyarakat. Ini juga banyak yang ditanyakan oleh masyarakat berkaitan dengan PDAM yang sering mati nih Bapak, atau mungkin airnya kotor. Boleh tanggapannya nih Bapak Dahri dari PDAM?
3: Boleh, siap Bu. Ya nanti, nanti ya kami sebagai salah satu perusahaan daerah yang melayani air bersih di Kota Bengkulu, nanti ya kami akan menyampaikan nanti keluhan-keluhan dari khususnya pelanggan PDAM di Kota Bengkulu.
0: Baik, untuk PDAM sejauh ini apakah lancar Bapak airnya atau bagaimana?
3: Kalau untuk PDAM Kota Bengkulu ini kita kan dua instalasi pengolahan itu Bu. Jadi instalasi pengolahan kita yang pertama itu di Sukaraja itu kapasitasnya 400 liter per detik dengan sistem perpompaan, dan pendistribusian itu sistem gravitasi dan sistem perpompaan juga. Kemudian instalasi selanjutnya di Kota Bengkulu di IPA Surabaya itu pengolahan peninggalan kolonial Belanda itu 200 liter per detik pengolahannya, itu melayani khusus di zona 3 Kecamatan Muara Bakahuni.
0: Baik, ini juga ada keluhan Bapak yang masuk dari pematang gubernur tadi ya, berkaitan dengan airnya keruh di daerah sana. Seperti apa mungkin Bapak Dahri boleh tanggapannya?
3: Ya, untuk pematang gubernur itu kebetulan memang itu pendistribusian airnya itu dari pengolahan di Surabaya yang saya sampaikan tadi, itu dari Surabaya yang peninggalan zaman Belanda dulu. Itu kita berangkatnya dulu dari hulunya dulu, Bu. Dari dari pengolahan. Karena pengolahan kita itu air bakunya, mungkin masyarakat Kota Bengkulu sudah tahu, air bakunya itu di hulunya itu sudah banyak terkontaminasi pabrik sawit, pabrik karet, limbah batu bara, kemudian limbah domestik, limbah masyarakat. Artinya air bakunya ya sudah tidak bagus lagi. Lalu kemudian pengolahan itu kalau sudah NTU-nya, keruhan itu sudah di atas 5.000, tapi pengolahan kan itu tidak bisa kami lakukan 100% lagi. Artinya ada paling 40% yang bisa kami olah. Artinya untuk pendistribusian air ke pelanggan itu pasti terganggu. Itu salah satu permasalahan untuk pendistribusian air, khususnya tadi di pematang gubernur itu. Jadi kami itu untuk mengaliri air daerah itu butuh pompa. Distribusi kami itu harus bekerja 1x24 jam, itu harus 3 pompa, 4 pompa itu harus bar atau tekanan air itu di setelah air keluar dari reservoir dari pompa distribusi kami itu tekanannya di atas 6 bar, itu harus konstan. Itu baru bisa seluruhnya sampai ke pematang gubernur, Sungai Hitam itu bisa teraliri dengan baik. Cuma kalau saat ini kami karena itu tadi, karena pengolahan kami itu sudah tua, belum upgrade belum. Jadi ya itu tadi memang untuk saat ini olahan ke arah zona 3 khususnya di daerah Sumatera Betul itu belum, tidak bisa maksimal. Jadi tubuh itu sementara itu dari kami.
0: Baik, sudah terjawab ya. Dan ini juga pertanyaan baru nih Bapak Dahri. PDAM tidak masuk di daerah Kemiling Permai, kapan bisa masuk Bapak katanya? Boleh silakan Pak Dahri.
3: Boleh disebutkan spesifiknya alamatnya di mana?
0: Tidak ya. Belum disebutkan nih Bapak, cuma di daerah Kemiling Permai saja nih.
3: Untuk Kemiling Permai itu untuk cakupan layanan kita di situ mungkin sudah di angka 70-80% jaringan perpipaan kita sudah masuk di daerah situ. Mungkin ada sebagian yang belum terkaper jaringan PDAM di wilayah Kemiling Permai. Kalau untuk secara garis besarnya di daerah situ sudah hampir seluruhnya sudah masuk jaringan perpipaan. Itu juga kita pendistribusian airnya itu menggunakan dua sistem, sistem perpompaan dan sistem gravitasi.
0: Baik, boleh Bapak Dahri bisa menyebutkan nomor untuk misalnya ada masyarakat yang mengeluhkan terkait PDAM di daerah mereka, ada yang bocor atau mungkin keluhan lainnya, boleh bisa menghubungi nomor berapa Bapak?
3: Sekarang ya untuk nomor layanan kita
0: khusus. Iya, nomor layanan.
3: Pengaduan layanan khusus untuk PDAM itu 1x24 jam, pelanggan, khususnya pelanggan PDAM bisa langsung melapor keluhannya dari tidak mengalir, dari bocor dan sebagainya. Keluhan-keluhan nanti bisa ditampung di nomor layanan kita. Ntar biasa ini kan dulu nomor layanannya. Ada nomor layanan kita itu khusus untuk 24 jam bisa menerima layanan pengaduan masyarakat.
0: Baik, terima kasih Bapak Dahri atas waktu dan juga kesempatannya.
3: Ya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Baik, itu dia tadi pendengar ya, tanggapan langsung berkaitan dengan keluhan Anda tentang PDAM yang airnya sering tidak mengalir atau mungkin bocor atau mungkin mengalami keruh ya, bisa langsung menghubungi nomor layanan Tapi Anda juga bisa melihat nomor layanannya di Instagram PDAM Tirta Hidayah ya, di bagian sana juga ada nomor yang tertera. Baik, terima kasih untuk para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami selama 30 menit berkaitan dengan keluhan Anda yang sudah disampaikan melalui via TikTok ya. Pada pagi hari ini tadi kita sudah tampung bersama dari PDAM ya, terus juga dari kelistrikan yang sering mati ya, jalan rusak kita tampung terlebih dahulu. Nanti di lain kesempatan kami akan sambungkan kembali kepada pihak terkait untuk menjawab pertanyaan Anda di Halo RRI. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Halo RRI Pro 1
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abis sama segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini dan masih bersama Mia terus menemani perjalanan Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya banyak informasi-informasi yang juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bea Cukai Bengkulu pada Kamis kemarin, di mana kegiatan ini diikuti para pengguna jasa, pelaku usaha, instansi pemerintah, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai tindak lanjut hasil survei kepuasan pengguna layanan sekaligus komitmen Bea Cukai dalam

Fabiana dan Cukai. Dan melalui FKP ini, Bea Cukai Bengkulu ingin memastikan setiap evaluasi dari masyarakat menjadi dasar perbaikan layanan yang berkelanjutan. Sampaikan oleh Kepala Bea Cukai sendiri, Nazwar, yang mengatakan bahwa forum konsultasi publik ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara langsung kekurangan maupun kelebihan pelayanan yang telah diberikan. Karena masukan dari pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Belgia dan Senegal di Seattle Stadium resmi mencatatkan rekor sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Duel sengit dua negara ini berakhir secara dramatis lewat kemenangan comeback emosional Setan Merah dengan skor ketat 3-2. Senegal sempat berada di atas angin dan memegang kendali penuh setelah unggul 2 gol terlebih dahulu hingga mendekati akhir waktu normal. Gol dari Habib Diarra pada menit ke-25 dan sepakan indah Ismaïla Sarr di menit ke-51 membuat wakil Afrika tersebut tampak nyaman melenggang ke babak berikutnya. Namun keajaiban lini serang Belgia yang dipicu oleh masuknya Romelu Lukaku dari bangku cadangan mengubah segalanya dalam sekejap. Penyerang gaya tersebut memperkecil ketinggalan pada menit ke-85 sebelum Kapten Youri Tielemans mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-89. Pendengar, drama sesungguhnya memuncak ketika laga memasuki babak perpanjangan waktu dan bersiap menuju adu penalti yang menegangkan. Melalui intervensi video assistant referee atau VAR, Belgia mendapatkan hadiah penalti setelah Lamine Kamara dinilai menjatuhkan Tielemans di kotak terlarang. Youri Tielemans yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat dingin dan melesakkan bola ke pojok atas gawang. Dan gol penentu kemenangan yang lahir tepat di menit ke-125 tersebut resmi dinobatkan sebagai gol paling lambat sepanjang sejarah gelaran Piala Dunia. Dan laga ini juga menorehkan rekor prestisius lain bagi Belgia sebagai spesialis pembalik keadaan di fase gugur turnamen sepak bola terakbar ini. Dan mereka kini menjadi satu-satunya tim dalam 11 edisi Piala Dunia terakhir yang mampu membalikkan ketertinggalan 2 gol di fase gugur sebanyak 2 kali setelah sebelumnya melakukan hal serupa terhadap Jepang pada tahun 2018. Berikut untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: walk in the room, kinda like hoes in a room full of vultures, we ain't cool. You walk in the room, kinda like Lula, we need some space, baby.
1: Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choi lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harry Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, lawan insya Allah

0: menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
0: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan

Dengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 3 Juli 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kementerian Luar Negeri Kemlu yang mengungkap kasus WNI terjerat skem meningkat 2 kali lipat. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI ini mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat sepanjang 2026. Bahkan hingga Juni tahun ini jumlah kasus yang ditangani telah melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida menyebut tren kenaikan ini turut berdampak pada membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di pusat-pusat detensi imigrasi di Kamboja. Nanti kami bahas selengkapnya ini mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI serta mencegah semakin banyaknya masyarakat yang agar tidak menjadi korban. Nanti kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang kembali akan menghadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dialog TNI menyapa dengan topik implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama narasumber Kolonel ARH Pulung Patria Daga, Wakapus RB TNI. Dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik membangun imunitas sosial terhadap paham radikal bersama narasumber sekretaris umum yang...
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

101 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di pukul siang ini. Dan kami ingatkan juga bahwa hari ini adalah hari Jumat, dan tentunya untuk Anda kaum muslimin yang saat ini akan bersiap-siap menjalankan ibadah sholat Jumat. Untuk hari ini kami sampaikan juga bahwa waktunya nanti adalah pukul 12.19 waktu Indonesia Barat untuk azan zuhur ataupun juga sholat Jumat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada Anda sekali ini dengan Anugerah Terindah.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan merakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur ataupun juga sholat Jumat untuk hari ini.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Tiadalah selain.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amalan.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban, berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun, akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

pencerah jiwa, menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Sari berita, harga kopi bubuk tinggi, sebagian warga di Kabupaten Rejang Lebong memilih mengolah kopi sendiri di rumah. Pada bulan Juni 2026, inflasi tahunan Provinsi Bengkulu sebesar 3,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,83 poin. Inilah berita selengkapnya disampaikan Mia Turohmah. Harga kopi bubuk yang masih bertahan tinggi membuat sebagian warga di Kabupaten Rejang Lebong memilih mengolah kopi sendiri di rumah. Kondisi ini dipicu harga kopi Robusta Green Bean yang masih stabil di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Salah seorang warga, Erna, mengatakan membuat kopi bubuk sendiri dinilai lebih hemat dibanding membeli kopi bubuk kemasan. Proses pengolahannya masih dilakukan secara sederhana, di mana biji kopi terlebih dahulu disangrai menggunakan kuali di atas tungku hingga matang dan mengeluarkan aroma khas, dan setelah dingin, kopi kemudian digiling secara manual hingga menjadi bubuk yang siap diseduh. Kebiasaan mengolah kopi secara mandiri mulai kembali dilakukan oleh sebagian warga Rejang Lebong. Cara tradisional tersebut juga dinilai mampu menghasilkan cita rasa kopi yang lebih segar karena langsung diolah dari biji kopi pilihan. Pada bulan Juni 2026, inflasi tahunan Provinsi Bengkulu sebesar 3,96% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,83 poin. Selengkapnya disampaikan Bisri Mustafa.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan inflasi tahunan Provinsi Bengkulu pada Juni 2026 mencapai 3,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 110,83 poin, sementara inflasi bulanan tercatat 0,38% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,77%. Menurut Win Rizal, inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 6,39%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mencatat inflasi tinggi sebesar 8,01%, diikuti kelompok transportasi sebesar 3,90%. Berdasarkan wilayah perhitungan IHK, Kabupaten Mukomuko mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 5,02% dengan IHK 110,91 poin. Sementara Kota Bengkulu mengalami inflasi tahunan 3,61% dengan IHK 110,80 poin, yakni lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Win Rizal mengatakan skan komoditas yang paling besar mendorong inflasi tahunan antara lain yakni cabai merah, emas, perhiasan, bensin, daging ayam ras, angkutan udara, minyak goreng, ikan dencis, bahan bakar rumah tangga, dan bahan makanan seperti beras. Sebaliknya santan segar, tarif rumah sakit, ikan tongkol, popok bayi, daun singkong, krim wajah, dan tempe menjadi komoditas yang menahan laju inflasi. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-67 pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kemarin menggelar acara keagamaan akbar bertajuk Tablik Akbar Mengetuk Pintu Langit dengan Solawat di Balai Daerah. Kegiatan religius yang dihadiri ribuan jemaah dari berbagai unsur masyarakat ini mengusung tema besar mewujudkan Bengkulu Utara Mahabbah atau Maju Hebat dan Bahagia. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata yang membuka acara secara resmi menekankan bahwa momentum hari jadi tersebut merupakan wadah refleksi spiritual untuk memperkuat persatuan daerah. Suasana khidmat semakin kental saat gema solawat dilantunkan bersama yang kemudian disusul tausiah dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi mengenai pentingnya meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai sarana syiar Islam, tablik akbar ini menjadi ajang silaturahmi akbar yang mempererat hubungan antar umat ulama, antara umaro, ulama, dan umat demi menjaga stabilitas di Bengkulu Utara. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kemakmuran, serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara ke depan. Bupati Kaur, warning penerimaan Al-Sintan dilarang ubah fungsi dan alihkan bantuan. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
2: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP meregaskan kepada 6 brigade pangan penerima bantuan Al-Sintan dan mesin pertanian di Kabupaten Kaur agar tidak mengubah bentuk maupun memindah tangankan bantuan tersebut. Ia meminta agar seluruh bantuan tetap berada di kelompok penerima, termasuk jika disewakan harus tetap dalam pengelolaan kelompok yang bersangkutan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kaur saat menyerahkan bantuan Al-Sintan kepada brigade pangan beberapa hari lalu di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Gusril Pauzi juga mengingatkan pentingnya perawatan rutin terhadap Al-Sintan yang telah diberikan. Menurutnya, perawatan yang baik akan memastikan alat dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Ia menekankan agar setiap kelompok penerima tidak lalai dalam menjaga kondisi Al-Sintan. Perawatan harus rutin dan dikontrol, jangan sampai sudah rusak baru menyesal. Bupati Kaur menyebut kan selama ini masih ditemukan kelompok yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian serius agar ke depan bantuan yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
3: Tetap kelompok yang memegang apabila ada yang sewa pakai atau dipinjam. Ini satu itu. Kedua, tidak merubah bentuk. Ini yang saya garis bawah. Jangan nanti banyak sekali ya, bukan cerita dulu ada ini berubah fungsi. Jadi ini untuk sawah dirubah untuk sawit. Nah ini banyak kejadian. Alat-alat rusak. Sudah rusak di kontrakan dengan kepala desa. Sampai sekarang tidak jelas.
2: Selain itu, Bupati Kaur juga menginstruksikan kepada Wakil Bupati Kaur, para asisten, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kaur untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan diperlukan guna memastikan penggunaan Al-Sintan sesuai dengan tujuan awal pemberian bantuan. Ia menambahkan, apabila ditemukan kelompok tani yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola bantuan tersebut, maka pemerintah daerah tidak segan untuk menarik kembali Al-Sintan yang telah diberikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan program bantuan bagi petani. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Selain bawang merah, komoditas cabai di Pasar Inpres Bintuhan juga terpantau alami penurunan harga. Salah seorang pedagang cabai, Eli, mengatakan cabai merah sebelumnya dibanderol Rp45.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau sebelumnya dibanderol Rp75.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah sebelumnya dibanderol Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Pedagang menyebut dengan turunnya harga cabai ini membuat antusias konsumen untuk membeli menjadi meningkat dan tidak jarang konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis atas Kroasia dengan 2-1. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
4: Portugal berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis melawan Kroasia. Bermain di Stadion Toronto, Kanada, Portugal yang turun dengan skuad terbaik seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Vitinha, Portugal menekan Kroasia pada babak pertama. Namun, serangan demi serangan yang dilakukan tidak membuahkan hasil hingga babak pertama usai. Di babak kedua, pertandingan semakin seru. Kroasia bersama Luka Modric mulai mendapatkan angin segar. Mereka berhasil menekan Portugal dan hasilnya pada menit ke-53, bintang mereka Ivan Perisic berhasil mencetak gol Portugal tertinggal 1-0. Tidak ingin pulang lebih awal, Portugal melakukan serangan demi serangan. Hasilnya, pemain bertahan Kroasia membuat kesalahan dan menghasilkan penalti bagi Portugal. Sang kapten Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor berhasil menaklukkan penjaga gawang. Skor menjadi 1-1.
5: Against a goalkeeper who has excelled from penalties in Livakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto. And Cristiano Ronaldo.
4: Memasuki masa akhir pertandingan, Gonzalo Ramos keluar sebagai pahlawan bagi Portugal setelah tandukannya menghujam gawang Kroasia pada menit ke-90+4 untuk mengantarkan Portugal unggul 2-1. Drama sempat terjadi pada menit akhir setelah Kroasia berhasil mencetak gol. Namun setelah dilakukan cek VAR, pemain Kroasia dinyatakan offside. Skor 2-1 untuk Portugal bertahan hingga akhir. Dengan hasil ini, Portugal berhak lolos ke babak 16 besar untuk menantang Spanyol yang terlebih dahulu lolos setelah mengalahkan Austria 3-0. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di Aula KPU Rejang Lebong. Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Ujang Maman, mengatakan pemutakhiran data dilakukan dengan mengacu pada daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Sejumlah perbedaan masih ditemukan seperti warga yang masih hidup tetapi tercatat meninggal dunia maupun sebaliknya. Menurutnya, partisipasi aktif partai politik dan instansi terkait sangat dibutuhkan agar data pemilih di Kabupaten Rejang Lebong semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tercatat terdapat 1.766 pemilih baru, 2.365 pemilih tidak memenuhi syarat, serta sejumlah perbaikan data pemilih yang telah diverifikasi pada seluruh kecamatan. Hasil pleno juga menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 218.539 pemilih. Terdiri dari 110.407 pemilih laki-laki dan 108.132 pemilih perempuan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 599 pemilih dibandingkan data sebelumnya yang berjumlah 219.138 pemilih setelah dilakukan proses pencocokan, penelitian, dan validasi data. Kalahkan Austria 3-0, Spanyol melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
6: Spanyol memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria dengan skor 3-0. Pertandingan babak 32 besar ini dimainkan pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Los Angeles. Dua gol dari Mikel Oyarzabal dan satu gol dari Pedro Porro membawa La Roja melangkah mulus ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Spanyol akan menghadapi Portugal yang menang dramatis 2-1 atas Kroasia. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Austria. Lamine Yamal nyaris membuka keunggulan saat laga baru berjalan 1 menit melalui tembakan tepat sasaran yang masih mampu diamankan penjaga gawang Austria. La Roja sempat bersorak ketika Marco Correa menjebol gawang Austria melalui situasi sepak pojok. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah menilai adanya pelanggaran sebelum terjadinya gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-36 ketika Cucurea mengirimkan umpan mendatar dari sisi kiri yang langsung disambar Oyarzabal ke sudut gawang.
7: Coba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali dikuasai, ada Pedri. Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Cucurea di sebelah belah kanan, mengirimkan bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi nampaknya, umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal, tendangan menyusur tanah yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slider tidak berkutik hingga bola menerobos saja gawang dari Austria merubah kedudukan menjadi 1-0.
6: Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Austria mencoba bangkit dan sempat memperoleh peluang emas melalui Sasa Kalajic sesaat setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun sundulannya masih melambung di atas mistar gawang Spanyol. Austria kembali kebobolan melalui tandukan Pedro Porro yang memanfaatkan umpan silang Alex Baena. Dominasi Spanyol kemudian ditutup dengan gol kedua dari Oyarzabal setelah ia menyontek umpan Cucurella untuk memastikan kemenangan telak Spanyol atas Austria dengan skor 3-0. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur telah menggelar rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Tribulan 2 tahun 2026, di mana kegiatan penting ini berlangsung pada Kamis pagi 2 Juli 2026 di ruang Media Center KPU Kaur. Dan anggota Komisi KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menegaskan bahwa rapat pleno terbuka dilaksanakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kerja instansinya. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan hak pilih masyarakat rapat pleno ini sendiri tetap terjaga melalui pemeliharaan data yang valid. Dan ia juga menambahkan bahwa rapat pleno ini begitu penting dalam menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif demi menyukseskan pesta demokrasi mendatang. Melalui pemutakhiran berkala ini, KPU Kaur berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dapat terus ditingkatkan, dan kerjasama yang solid menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta kualitas hak pilih masyarakat Kabupaten Kaur ke depan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa

0: terjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta pelampung. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Loh, apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Wih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Wih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

dengan Mencintaimu. Kita ke 13:47 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang pendengar, untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan kita masih bersama Mia yang juga akan terus menemani perjalanan Anda di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, banyak informasi-informasi yang juga akan terus kami hadirkan di kesempatan siang ini. Di antaranya, banyak orang mengira bahwa menjadi orang baik hanya memberikan keuntungan bagi orang lain yang menerima bantuan. Namun, ilmu psikologi justru membuktikan hal sebaliknya, di mana berbuat baik, bersikap altruis, dan memiliki empati yang tinggi ternyata memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kesehatan mental dan fisik dari kita sendiri. Nah, pendengar, ada beberapa manfaat luar biasa menjadi orang baik berdasarkan sudut pandang jurnal dan buku psikologi. Pernahkah Anda merasa sangat bahagia atau plong setelah membantu seseorang? Nah, fenomena ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai helper's high. Nah, ketika kita berbuat baik, otak melepaskan hormon endorfin dan dopamin yang menciptakan sensasi bahagia dan kepuasan batin. Seperti bisa meningkatkan kebahagiaan atau the helper's high. Dan sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Happiness Studies menemukan bahwa tindakan kebaikan secara signifikan bisa meningkatkan kesejahteraan subjektif. Seseorang melakukan kebaikan kecil setiap hari secara konsisten terbukti membuat seseorang merasa lebih bahagia dibandingkan mereka yang hanya fokus pada kesenangan pribadi. Lantas apa lagi nanti kita akan bahas? Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Kompas.com, BPS atau Badan Pusat Statistik menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi terkait dengan menabur kebaikan ya. Tadi meningkatkan kebahagiaan, kemudian mendengar menjadi orang yang ramah dan suka menolong ternyata juga berdapat bertindak sebagai perisai alami melawan stres. Nah, saat kita fokus membantu orang lain, fokus kita teralihkan dari masalah dan kecemasan pribadi yang sedang kita hadapi. Dalam buku Give and Take, A Revolutionary Approach to Success karya Adam Grant, seorang profesor psikologi dari Wharton School menjelaskan bahwa orang-orang dengan tipe giver atau suka memberi memiliki resiliensi yang lebih baik terhadap kejenuhan atau burnout dan stres kerja. Nah, selama mereka mampu menyeimbangkan waktu untuk diri sendiri, aktivitas memberi menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer saat menghadapi tekanan hidup. Lantas apa lagi nanti kita akan bahas, kita simak dulu yang satu ini, ada rutinitas dari It Gitaf.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami bahas tentang menabur kebaikan, ternyata memanen kebahagiaan dan manfaat menjadi orang baik ya. Seperti apa lagi yang masih bisa meningkatkan kesehatan jantung dan juga panjang umur? Nah, berbuat baik itu tidak hanya menyehatkan mental tapi juga fisik. Nah, ketika kita menunjukkan kasih sayang dan kebaikan, tubuh kita memproduksi hormon oksitosin yang sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Oksitosin memicu pelepasan zat kimia yang disebut nitrat oksida dalam pembuluh darah yang membantu memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Karena itu, pendengar, orang yang baik dan penuh kasih cenderung memiliki jantung yang lebih sehat. Dan tentunya, pendengar, manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan koneksi dengan sesamanya. Menjadi orang yang tulus dan baik secara alami akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup Anda. Kebaikan menciptakan efek domino. Ketika Anda baik kepada seseorang, maka cenderung akan membalasnya atau meneruskan kebaikan tersebut kepada orang lain. Tentunya menjadi orang baik bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan tersembunyi. Jurnal dan literatur psikologi telah memvalidasi bahwa investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental dan fisik adalah dengan menabur kebaikan kepada sesama. Jadi, mulailah dari hal kecil hari ini, karena kebaikan yang Anda berikan akan selalu kembali kepada Anda dalam bentuk kebahagiaan yang tidak pernah ternilai. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar Radio Petrasi Hombing, semua tentang diri membawa kita ke 14:44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan pendengar, tetap semangat ya untuk menjalani hari ini di sisa hari Jumat 3 Juli 2026. Misalkan 15 menit lagi kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya pesan-pesan menarik yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kolesterol kali ini dengan Cinta Terlambat.

0: Pendengar tanpa terasa kebersamaan saya Mia tuntas sudah menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Setelah ini ada rekan saya Rian, saya akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dan sampai jumpa.
1: Pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di Sabtu akhir pekan ini, 3 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah kali ini untuk menemani Anda di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti. Dan selain musik informasi, juga kami akan hadirkan nanti di pukul 16 untuk kami hadirkan informasi Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Mendengar, selamat sore. Kita ke informasi ekonomi digital. Kali ini dari rri.co.id ini mengenai transformasi digital Indonesia yang terus bergerak cepat seiring meningkatnya kebutuhan juga perusahaan akan otomatisasi dan juga efisiensi operasional. B2B Tech Asia 2026 siap menjadi panggung terbesar untuk pelaku industri software di Asia, dan acara yang digelar 1-2 Juli kemarin di AXA Tower Kuningan City Grand Ballroom Jakarta ini menghadirkan puluhan perusahaan teknologi, startup, pakar industri, hingga ribuan pengunjung dari berbagai sektor bisnis. Dan ada salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Innovasia. Ini perusahaan yang menghadirkan inovasi infrastruktur pembayaran terintegrasi melalui percakapan di WhatsApp. Solusi ini dirancang untuk menghilangkan hambatan yang selama ini kerap terjadi saat pelanggan harus berpindah aplikasi untuk menyelesaikan transaksi. Dari founder Innovasia, Nurman, ini mengatakan banyak bisnis saat ini yang berhasil memperoleh penjualan melalui WhatsApp. Namun proses transaksinya sering terputus ketika pelanggan diarahkan ke tautan pembayaran atau harus melakukan transfer secara manual. Nah, jadi peluang ini yang dikembangkan teknologinya oleh Innovasia, pelaku usaha dapat membangun sendiri sistem percakapan sekaligus pembayaran yang sudah terintegrasi langsung dalam percakapan WhatsApp tersebut. Dan proses pembangunan juga dibuat lebih sederhana menggunakan atau memanfaatkan AI generatif seperti ChatGPT atau Claude, dan pengguna cukup memberikan prompt sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudahan AI akan menyusun alur kerja yang dikonversi menjadi file JSON untuk dijalankan di infrastruktur Innovasia. Jadi nanti outputnya ini dari AI berupa file JSON yang kemudian diunggah di platform Innovasia, sehingga pengguna nanti dapat langsung membangun workflow mulai dari percakapan, pembayaran, hingga pencatatan data otomatis ke spreadsheet tanpa perlu membangun sistem dari nol. Dan hingga pertengahan 2026 ini, ekosistem mitra dari Innovasia.id ini telah mencatat kinerja yang signifikan. Dan total nilai transaksi yang diproses melalui kanal pembayaran berbasis percakapan WhatsApp ini telah melampaui 44 miliar rupiah dengan lebih dari 133 ribu transaksi pembayaran yang berhasil diselesaikan. Jadi infrastruktur ini juga telah digunakan lebih dari 67 ribu pengguna unik untuk melakukan pembayaran maupun menerima pembayaran langsung melalui percakapan WhatsApp. Dan ini capaian ini menunjukkan bahwa model conversational payment semakin diterima sebagai solusi transaksi digital yang cepat, praktis, dan minim hambatan. Menarik ya untuk Anda ya, apalagi yang punya usaha. Nah, ini coba bisa di browsing innovasia.id. Dan ini informasi pertama yang kami hadirkan di ekonomi digital sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mendengar, kita ke kabar dari rri.co.id kembali. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ini mencatat peningkatan ancaman penipuan digital atau scam di Indonesia. Yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan meningkatnya ancaman penipuan digital ini menimbulkan kerugian dengan total mencapai triliun rupiah ya. Jadi kerugian ini dari dampak penipuan digital merupakan hasil laporan dari Global Anti-Scam Alliance. Dan angka scam ini naik terus dengan total kerugian akibat spam dan juga scam mencapai 7,5 triliun rupiah. Dan peningkatan ini menjadi bukti akan pentingnya penguatan kolaborasi dalam perlindungan ekosistem digital ya, untuk konsumen digital. Dan ancaman scam ini juga berpotensi besar, ini menyasar para lansia. Ini termasuk kelompok yang rentan, dan pelaku penipuan digital ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggencarkan aksinya. Yang tentunya juga para lansia ini kerap untuk menjadi korban dan tentunya sangat rentan menghadapi ancaman penipuan digital. Scam yang paling berbahaya adalah dengan menelpon sebagai orang lain yang sekarang juga semakin canggih karena bisa meniru suara orang, bahkan juga meniru suara-suara tokoh yang dikenal dengan penggunaan AI. Dan untuk itu, pemerintah mendorong penguatan kerjasama dalam menghadirkan fitur anti-scam untuk masyarakat Indonesia. Dan ini melibatkan pelaku industri, juga pengembangan sistem anti-scam di sektor telekomunikasi dan layanan digital. Jadi ini bisa bentuknya dalam bentuk aplikasi atau juga bentuk lain yang tentunya untuk melindungi para konsumen dengan mengimplementasikan fitur anti-scam.

Pro-Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pendengar, nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu. Untuk itu tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kuota ya, kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas sehingga banyak sekolah apa banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut.
3: Jadi ngantau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana?
4: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
0: Dengar di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Jumat 3 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Haryansyah, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti masih tingginya penumpukan pendaftar di sejumlah SMP negeri favorit saat penerimaan siswa baru. Kondisi ini dinilai menunjukkan perlunya pemerataan akses dan pemahaman masyarakat terhadap pilihan sekolah di wilayah masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Nuriyah Novasari.
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah SMP negeri di kawasan padat penduduk masih menjadi tujuan utama masyarakat, sehingga kuota rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut cepat penuh. Menurut Asroni, kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar orang tua masih berfokus pada sekolah tertentu yang dianggap favorit, sementara sekolah negeri lain di sekitar wilayah tempat tinggal belum menjadi pilihan utama. Ia mencontohkan wilayah Kedamaian dan Tanjung Senang yang kerap mengalami penumpukan pendaftar di SMP negeri tertentu karena dianggap paling dekat dan memiliki fasilitas yang lebih dikenal masyarakat. Akibatnya, sebagian siswa yang tidak diterima harus mencari sekolah lain dengan jarak yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama, baik terkait pemerataan fasilitas pendidikan maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pilihan sekolah negeri yang tersedia di setiap kecamatan.
2: Terkait SMP yang jadi sasaran apa masyarakat terkait berdasarkan mungkin ada berapa wilayah yang menjadi sasaran, memang ini menjadi apa perhatian kami juga terkait kebutuhan apa, karena memang kuota rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut terbatas, sehingga banyak siswa-siswa yang nggak terima di sekolah tersebut. Menjadi apa perhatian kita juga agar sebaran kuota ini masyarakat juga sekali kasih pemahaman juga, jangan semua berharap pengen masuk ke sekolah itu. Sementara ada sekolah yang lebih dekat, misalnya SMP 21, kenapa sih mereka nggak masuk SMP 21 atau SMP Pabla di Sepanjang Senang?
1: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya terfokus pada satu sekolah tertentu, karena masih ada sekolah negeri lain yang dapat menjadi alternatif bagi siswa. DPRD Kota Bandar Lampung berharap pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh SMP negeri dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang sama terhadap seluruh sekolah negeri Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: 5 destinasi wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS tarik ribuan pengunjung untuk datang, namun Gunung Kerinci masih menjadi primadona tujuan wisata. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS mencatat sepanjang tahun 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat telah mencapai 1.642 orang. Peningkatan jumlah pengunjung umumnya terjadi saat musim libur sekolah, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga libur Natal dan Tahun Baru. Momen tersebut turut mendorong kunjungan ke 5 destinasi wisata yakni Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kaco, Rawa Bento, dan Bukit Tapan. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Deswita mengatakan Gunung Kerinci masih menjadi destinasi favorit para wisatawan. Selain dikunjungi wisatawan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, gunung tertinggi di Sumatera juga menarik minat para wisatawan mancanegara.
2: Nah, untuk pengunjung di bulan Juni ini dibandingkan dengan pengunjung bulan Mei sebelumnya, itu mengalami peningkatan sekitar 30%. Untuk jumlah pengunjung hingga tanggal 28 Juni, itu tercatat di kami sudah mencapai sekitar 1.642.
1: Mary menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan terus mengalami peningkatan seiring libur sekolah yang masih berlangsung, di mana pada tahun 2025 yang lalu total kunjungan ke 5 objek wisata di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat mencapai sekitar 16.000 orang lebih. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat terkait dinamika pelaksanaan SPMB yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bangka yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat.
1: Ya, saya sebagai masyarakat melihat dinamika SPMB, ya, sistem penerimaan murid baru ini di tahun ini lebih terarah, kemudian juga semuanya sudah serba online, jadi semuanya bisa menjangkau. Mungkin semua informasinya juga kan sudah disebarluaskan, tidak ada lagi informasi yang dibagikan secara tertutup. Jadi siswa-siswa yang mungkin punya prestasi tapi tidak punya relasi gitu ya, jadi lebih punya kesempatan yang sama ya. Hal ini juga tentu menjadi harapan kita semua agar semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah pilihan mereka masing-masing.
2: Untuk tahun ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan bagus dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena juga program ini sudah berjalan beberapa tahun, sehingga orang tua juga sudah mulai paham dengan sistemnya. Cuma memang sebagai orang tua ini ada rasa khawatir, cemas, mungkin ini juga ada sedikit terkendala terkadang ke titik penentuan GPS itu ya.
3: Menurut saya ya, pelaksanaan SPMB tahun ini sudah baik sih, sama ya kayak tahun sebelumnya, karena kan sistem pendaftarannya itu terintegrasi nih secara online. Jadi orang tua tuh bisa mantau nih proses pendaftaran, kuota, sampai hasil seleksi melalui internet langsung gitu. Jadi otomatis hasilnya lebih terbuka dan transparan. Tapi menurut saya juga tetap diperlukan sosialisasi yang maksimal, terutama buat masyarakat atau orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Dan harapannya semoga proses SPMB ini bisa berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Barang Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia melakukan studi banding ke Kabupaten Belitung Timur karena nilai indikator kinerja kearsipan digital dinilai sangat tinggi dibandingkan instansi lainnya. Laporan selengkapnya bersama Septrianingsi dari RRI SP Belitung.
1: Atau benchmarking ya terkait perpustakaan digital dan kearsipan digital. Nah, di mana
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP RI berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan ini terjadi karena rekam jejak digitalisasi kearsipan Belitung Timur yang kerap muncul di berbagai jurnal ilmiah dan juga pemberitaan nasional. Nilai indikator kinerja kearsipan digital Beltim dinilai sangat tinggi dan dibandingkan instansi lainnya. Ketua AAI Cabang Belitung Timur Woro Hapsari Chandra Dewi mengungkapkan bahwa pihak LKPP sengaja datang untuk mengulas serta mengulik lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan Pemkab Belitung Timur hingga sukses melakukan digitalisasi dalam kearsipan.
1: Berbagai inovasi kearsipan serta juga kreativitas kita dalam hal mengoptimalisasi kearsipan digital ya, atau digitalisasi arsip yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dan kita kemarin itu sangat tinggi ya nilai indikator kearsipan digital kita, sehingga mereka ingin banyak mengulas dan mengulik terkait strategi dan bagaimana memajukan kearsipan digital di mereka.
2: Woro menambahkan bahwa digitalisasi arsip bukan untuk gaya-gayaan, tapi sebuah langkah penyelamatan dokumen berharga negara secara teratur. Hal tersebut juga tentunya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik secara cepat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar juga pemirsa dari SP Belitung, kami ajak Anda menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Penyediaan komoditas berkualitas dengan harga terjangkau dinilai menjadi kunci keberhasilan koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah maraknya pasar digital dan retail modern. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria dari SPY Kanan.
1: Keberadaan pasar digital, retail modern, dan minimarket dinilai menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan. Meski demikian, pemerintah kampung optimis koperasi tersebut mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Kampung Umpu Kencana, Idi Supratman, mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan program KDMP. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi fondasi perekonomian kampung sekaligus mendukung terwujudnya desa yang mandiri. Ia menilai persaingan dengan pasar digital dan retail modern menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu bersaing di tengah perkembangan perdagangan saat ini. Menurutnya, penyediaan komoditi yang berkualitas dengan harga terjangkau menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan koperasi Desa Merah Putih. Selain menjaga kualitas produk, penetapan harga yang kompetitif juga dinilai penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha koperasi. Dengan demikian, KDMP dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
2: Nah, itu sangat sekali, Mas. Seperti pasar retail itu seperti ya seperti Indomaret, Alfamaret, semua yang lain itu kan persaingan kita kan ketat gitu nanti itu. Tentu kita harus mendapatkan barang yang punya kualitas dan yang memang betul-betul bisa standar kita jual juga gitu. Syukur-syukur kita masih bisa membuka grosir di kampung kita itu dengan standar yang di bawah mereka gitu. Kita kan sangat sekali, Mas, di Waikanan ini ketergantungan dengan distributor-distributor yang dari luar Kabupaten Waikanan. Nah, ini yang nanti akan menjadi kendala gitu ke depannya.
1: Masih menurut Edi Supratman, keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah kampung, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dan pengguna layanan koperasi. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang koperasi untuk berkembang. Dirinya berharap KDMP Kampung Umpu Kencana mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, KDMP diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Berikut laporan Ki Agus M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month-to-month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
2: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei. Tapi ya ternyata MBG ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
1: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengar jumlah jamaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini menurun. Pelayanan kesehatan dan konsumsi menjadi faktor penting. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menilai angka tersebut tetap menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji tahun ini sebanyak 8 orang, turun dibanding tahun lalu yang tercatat sebanyak 13 orang. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi Majdi mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang meninggal merupakan perkembangan positif, namun jumlahnya masih tergolong cukup banyak. Menurutnya, faktor penyebab jemaah meninggal dunia tidak semata-mata karena usia lanjut, melainkan juga disebabkan oleh penyakit bawaan yang telah dimiliki jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
2: Lebih sedikit dari tahun yang lalu, tapi hitungannya masih tetap banyak. Nah, itu ternyata yang meninggal itu tidak seluruhnya lansia.
1: Sementara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi, Dr. Dewi Juli Arta menilai, penurunan tersebut merupakan hasil dari perbaikan sistem pemeriksaan kesehatan sejak di daerah hingga menjelang keberangkatan. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan di Arab Saudi serta kualitas konsumsi jemaah menjadi faktor penting yang ikut menekan angka kematian jemaah haji asal Provinsi Jambi tahun ini.
3: Pemeriksaan 1 dengan 2 di kabupaten kota juga sudah ada perbaikan. Jadi itu juga salah satu faktor. Artinya kan jemaah hajinya itu yang kan kebanyakan lansia ya, karena memang menunggunya lama. Mereka sudah dibekali dengan obat-obatan, jadi penyakit kronisnya terkontrol, contoh hipertensinya karena minum obat terkontrol, sakit jantung.
1: Ditambahkannya proses pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua di kabupaten kota sudah mengalami peningkatan kualitas, serta ditambah dengan pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi, juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Dr. Dewi mengatakan, tahun ini terdapat 5 calon jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istitoah, sehingga keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Mereka terdiri dari 2 orang dengan gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah, 1 orang dengan demensia berat, 1 calon jemaah yang sedang hamil, serta 1 orang dengan gangguan paru-paru. Menurut Dewi, keputusan tersebut justru menjadi langkah pencegahan agar jemaah yang memiliki resiko tinggi tidak mengalami kondisi yang membahayakan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRISP Bintuhan.

0: Anggota DPRD Kaur Irawan Sumantri meminta pos belanja modal pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2026 dieksekusi maksimal. Laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari fraksi Golkar Irawan Sumantri menyatakan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Meskipun demikian, dirinya mengingatkan bahwa penghargaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah bisa bersantai karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di mana evaluasi kritis tersebut disampaikannya secara khusus pada sidang paripurna beberapa waktu yang lalu terkait realisasi belanja anggaran tahun 2025 yang totalnya mencapai kisaran 800-an miliar lebih. Irawan juga mengungkapkan pentingnya keseimbangan serapan baik dari sisi operasional maupun pos belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah bergerak lebih kencang dalam mengenjot target serta program kerja pada tahun 2026. Langkah percepatan tersebut dinilai sangat mendesak agar alokasi anggaran yang sudah disusun dapat tereksekusi dengan maksimal di lapangan.
2: Sangat mengapresiasi tingkat keberhasilan saudara-saudara di bawah pimpinan Bapak Muslim Fauzi dan Abdul Hadi. Tapi bukan berarti

0: jadi pihak yang paling terdampak karena fasilitas atau pembangunan yang seharusnya sudah terrealisasi menjadi tertunda. Tendius Aprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari Bintuhan kami ajak Anda untuk ke RRI Bengkulu.

0: jauh.
1: Menutup Warta Belajar Sumba sore ini, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Yan Berlian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra terkait evaluasi SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu. Berikut wawancara selengkapnya.
2: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar di Kota Bengkulu tahun 2026 telah berakhir. Namun masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi, terutama terkait sebaran peserta didik dan daya tampung sekolah. Untuk mengetahui hasil evaluasinya, berikut wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra.
3: Ini kan jenjang SD sudah selesai.
4: Sudah selesai.
3: Ada evaluasi atau seperti apa, Pak?
4: Untuk jenjang SD memang kami akan melaksanakan evaluasi, terutama terhadap satuan pendidikan yang memang saat ini sangat padat sekali. Kami dapat laporan bahwasannya untuk jenjang SD ini ada sekolah yang sekitaran Kampung Melayu, itu pendaftarnya membludak karena kita tahu memang satuan pendidikan di sana masih sangat kurang sekali. Sementara dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mengunci berapa rombel dan daya tampung sekolah. Sekolah dilarang untuk menambah daya tampung. Walaupun satu orang pun siswa tidak diperbolehkan menambah. Karena ketika sekolah menambah, maka siswa calon murid tersebut tidak diakui, tidak terdaftar dalam metropodi. Jadi ini menjadi wanti-wanti sekali. Tapi ini juga kendala karena memang ketika pertambahan penduduk di daerah sana, sekolah terbatas juga, kendala juga bagi anak-anak penyaluran. Tidak mungkin juga orang tua menyekolahkan anaknya terlampau jauh dari lokasi. Maka mungkin akan ada evaluasi, kami akan sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar, agar kiranya mungkin tahun depan ada penambahan rombel maupun daya tampung di sekolah-sekolah tertentu yang memang dirasa sangat padat sekali pendaftarnya.
3: Apa ada yang murid yang tidak mendapatkan sekolah? Kan tadi kan tidak ada tambahan di itu. Apa solusinya?
4: Insya Allah kita akan membuka posko pengaduan di tanggal 4 ini. Kami akan menampung keluhan dari orang tua yang anak-anaknya belum tertampung di sekolah. Nanti akan kami salurkan sesuai arahan Bapak Wali Kota, Pak Dr. Dedi Wahyudi, bahwasannya anak-anak di Kota Bengkulu yang sudah memasuki wajib masuk sekolah, tidak ada yang tidak bersekolah. Kami akan salurkan pada satuan pendidikan yang memang daya tampungnya masih memungkinkan, tapi tentu tidak bisa sesuai keinginan orang tua untuk memasukkan pada sekolah-sekolah yang menjadi tujuan mereka.
3: Berarti kan masih ada anak yang belum mendapat sekolah?
4: Ada. Untuk di daerah Kampung Melayu sendiri, itu masih ada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih kurang dan bisa kita isi kepada siswa calon murid yang memang tidak tertampung di beberapa satuan pendidikan tersebut.
3: Kalau untuk jenjang SMP sendiri?
4: Kalau SMP saat ini masih berproses jalur domisili yang insya Allah akan di tanggal 1 sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu jam 5 sudah pengumuman. Jadi tanggal 4, tanggal 5 orang tua sudah tahu apakah anaknya tidak diterima, silakan datang ke dinas, akan kita salurkan kepada satuan pendidikan SMP yang daya tampungnya masih memungkinkan untuk ditampung. Intinya tidak ada anak yang tidak bersekolah.
3: Berarti bisa saja memungkinkan ada berlimpahnya siswa itu di satu sekolah juga.
4: Bisa jadi untuk satuan pendidikan tertentu bisa jadi pendaftarnya membeludak, tapi ada di satuan pendidikan lain yang kekurangan pendaftar. Nah, ini nanti kita inginkan nanti ketika selesai SPMB, anak-anak yang belum tertampung ini akan kita arahkan, kita salurkan pada satuan pendidikan yang masih kosong untuk kurang tersebut.
3: Aman.
4: Insyaallah.
3: Itu bisa dilanjutkan ke tahap yang itu.
4: Ya, kita bisa lanjutkan salurkan, tapi tentu orang tua jangan memaksakan pada satuan pendidikan benar-benar menjadi tujuan anak tersebut. Misalnya kalau memang memaksakan pada satuan pendidikan, contoh misalnya ke SMP 5 aja atau SMP 2, tentu tidak bisa kalau sudah daya tampung sudah lebih, karena sesuai aturan kita tidak bisa menambah jumlah calon murid lagi.
1: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra.

0: Aryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Mendengar, kita ke kabar dari Piala Dunia 2026. Ada momen spesial ya tadi saat laga Portugal melawan Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan para pemain Portugal melakukan penghormatan khusus untuk mendiang Diogo Jota di Stadion Toronto. Suasana haru sudah menyelimuti sejak pertandingan belum dimulai bahkan. Wajah Diogo Jota ini tampilkan di layar besar stadion saat momen lagu kebangsaan Portugal dikumandangkan. Dan setelah kemenangan Portugal atas Kroasia 2-1, sang kapten Cristiano Ronaldo terlihat mengenakan jersey bernomor 21 milik Jota. Dan ia tampak menahan air mata sambil menunjuk ke langit bersama rekan setimnya. Dan Jumat hari ini memang menjadi tepat 1 tahun Diogo Jota dan adiknya Andre Silva meninggal dunia akibat kecelakaan fatal di Spanyol. Meski kehilangan, nama Jota masih tersimpan rapi untuk skuad Portugal. Sampai-sampai disebut sebagai pemain plus one di tim tersebut. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus ekonomi 2026. Dan unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat. Dan faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dan Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak!
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no, gimana ya, sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu sore ini. Pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Dari Kabupaten Kaur, saya punya kabar untuk Dinas Kesehatan Kaur yang terus gencar lakukan eliminasi kusta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memang saat ini terus berupaya melakukan pencegahan juga pengendalian penyakit tropis terabaikan. Dan upaya ini dilakukan untuk mengejar target eliminasi penyakit tropis terabaikan di Indonesia. Dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Dan penyakit tersebut disebabkan oleh berbagai patogen termasuk virus, bakteri, protozoa, dan juga cacing parasit. Di Indonesia sendiri ada sejumlah penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, kusta, frambusia, dan sistosomiasis. Nah, di Kabupaten Kaur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur melalui Kepala Dinas Sipta Miarip melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan Kabupaten Kaur saat ini tengah fokusnya melakukan eliminasi penyakit kusta. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan dalam 3 tahun terakhir ini, belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur. Kusta ini memang penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan juga saluran pernapasan. Kusta juga dikenal dengan lepra atau penyakit Hansen, dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba. Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat juga dihimbau tetap ya untuk waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta ini. Pencegahan terbaik adalah deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Hal ini guna mengurangi risiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Mendengar, hari ini Jumat. Biasanya kalau akhir pekan besok Sabtu Minggu gitu mulai ramai lagi untuk belanja stok kebutuhan rumah tangga ya. Nah, ini harga daging ayam ras di Kota Bengkulu mengalami penurunan untuk satu pekan terakhir ini. Sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sekarang harga daging ayam turun jadi Rp38.000 per kilogram. Lumayan Rp2.000 turunnya ya. Penurunan ini dipengaruhi oleh melimpahnya stok di pasaran akibat berkurangnya permintaan dari program MBG yang sementara terhenti selama masa libur sekolah. Dan berdasarkan pantauan di Pasar Minggu Kota Bengkulu, harga daging ayam ras yang sebelumnya stabil di angka Rp40.000 per kilogram, kini turun Rp2.000 per kilogram. Gramnya menjadi Rp38.000. Dan kondisi ini telah berlangsung sejak satu pekan terakhir dan memberikan dampak positif bagi konsumen. Melimpahnya pasokan daging ayam dari peternak lokal jadi salah satu faktor utama yang mendorong turunnya harga. Pasokan yang biasanya terserap untuk memenuhi kebutuhan MBG kini lebih banyak beredar di pasar tradisional dan pedagang eceran sehingga stok aman dan mencukupi. Menurut salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Minggu, Yanto, mengatakan penurunan harga ini karena berkurangnya permintaan dari sektor pendidikan selama masa libur sekolah. Meski demikian, daya beli masyarakat masih tergolong stabil sehingga penjualan tetap berjalan normal. Informasi mengenai harga daging ayam di Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu mengalami penurunan, bisa Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, kami informasikan untuk jelang waktu maghrib hari ini pada pukul 18.16 menit untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, nanti di pukul 18 kami akan hadirkan lagu-lagu islami hingga kita jelang waktu azan maghrib.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: terus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Untuk Anda yang baru tiba di rumah, tadi dalam perjalanan atau baru pulang kerja, masih ada waktu untuk ibadah sholat maghrib. Dan kita lanjutkan lagi untuk informasi kali ini dari RRI.co.id, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Bengkulu bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu menggelar operasi penindakan di 7 pasar tradisional yang berada di Kabupaten Sluma, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara pada 1 hingga 2 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi di Provinsi Bengkulu sebagai upaya melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal. Kepala Balai POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan operasi dilakukan di Pasar Ngalam, Pasar Tumbuhan, Pasar Pajar Bulan, Pasar Unit 1 Padang Jaya, Pasar Kerkap, Pasar Purwodadi, dan Pasar Talang Boseng. Pengawasan difokuskan pada peredaran obat keras, obat bahan alam, serta produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan keamanan dan perizinan. Dan hasilnya, petugas menemukan 6 lapak di Kabupaten Sluma dan 3 lapak di Kabupaten Bengkulu Utara yang menjual obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, serta jamu tanpa izin edar. Seluruh barang bukti diamankan, sedangkan pemilik lapak akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, petugas juga menemukan 3 jenis obat setelan untuk alergi dan rematik di Kabupaten Sluma, serta 1 jenis obat setelan anti nyeri di Kabupaten Bengkulu Utara. Obat setelan ini terdiri dari beberapa jenis tablet yang dikemas dalam satu wadah plastik tanpa identitas maupun informasi penggunaannya. Dan menurut Kodon Tarigan, obat setelan termasuk produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat karena tidak memiliki izin edar, tidak dilengkapi dengan identitas, serta dikemas dalam wajah yang tidak menjamin mutu obat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan penggunaan atau misuse yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, Balai POM juga melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap sejumlah apotek. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa apotek yang masih menyerahkan obat setelan dengan klaim rematik berdasarkan permintaan pembeli, sehingga langsung diberikan pembinaan untuk menghentikan praktik tersebut. Secara keseluruhan dari operasi yang dilakukan 2 hari tersebut mengamankan 176 jenis obat keras yang dikelola tanpa keahlian dan kewenangan, termasuk juga 3 jenis obat setelan serta 42 jenis obat bahan alam atau jamu tanpa izin edar. Dan temuan ini menunjukkan peredaran obat ilegal di pasar tradisional masih perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan. Dan selalu ingat ya untuk masyarakat, kalau membeli obat di fasilitas resmi seperti apotek, klinik, di puskesmas, rumah sakit, serta menerapkan prinsip cek klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat. Dan penggunaan obat keras termasuk antibiotik harus berdasarkan resep dokter agar terhindar dari penyalahgunaan dan risiko yang dapat membahayakan kesehatan.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Burai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Burai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan begitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu. Kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendidaksemen RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
17: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk mengejar pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner-up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirapul Itulah Lipoti KRRI terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: far, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

Pro Satu Bungkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Masih kita lanjutkan kebersamaan ini setelah usai tadi kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan kebersamaan Anda bersama saya hari masih hingga pukul 20 nanti. Sekarang sudah masuk waktu Isya untuk Kota Bungkulu sekitarnya. Dan kami masih punya deretan lagu terbaik, juga informasi menemani Anda hingga pukul 20 nanti.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih hidup bro? Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
5: Nah, jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya.
5: Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Bengkulu sore ini. Saya Haryansyah pamit dulu. Kita jumpa lagi esok hari dan rekan saya Nafla akan siap-siap menemani Anda di Bengkulu malam ini dan nanti akan diawali dengan mini drama radio. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun. Malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama. Lampu ini redup sekali, ye. Susah baca buku, ye.
2: Sabar, ya, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, sah? Kita susah sekali, ya, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, ye? Tapi Mama yakin, sah. Suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari, ai lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang sah, listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak. Woi, Pak Manik. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
5: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, ya. Pak Manik juga usul barang yang Pak saja tidak tahu bagaimana kita mau terima.
3: Mama Dahu, Pak Manik, kita tenang dulu toh. Kebetulan saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
6: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.
7: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari, ye.
8: Betul.
7: Jadi begini, Meak. Cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
7: Bisa, eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Raina Kukun. Nanti ikut, eh, biar anak-anak lebih paham.
0: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
3: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
9: Setuju!
0: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak, ada satu panel jatuh.
6: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
6: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
8: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
6: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
8: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
0: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak listrik nih?
8: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
9: 3, 2, 1.
7: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
2: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
0: Sejak malam itu, Desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

0: Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat datang di Bengkulu malam ini. Dan kembali lagi bersama Nafla yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Dan juga selama beberapa jam ke depan juga akan ada beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan baru saja kita simak bersama drama radio persembahan RRI Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan. Dan pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan juga Anda juga dapat membaca berbagai macam informasi dan juga artikel di rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Afgan Masa Iya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM Bengkulu bersama kepolisian menggelar operasi penindakan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Bengkulu pada 1 hingga 2 Juli 2026. Kepala Balai POM Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan pengawasan ini pendengar difokuskan pada peredaran obat keras, obat bahan alam, serta produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan perizinan. Dan hasilnya petugas juga menemukan 9 lapak yang menjual obat keras tanpa keahlian dan juga kewenangan, serta jamu tanpa izin edar. Nah, seluruh barang bukti juga langsung diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. Dan petugas juga menemukan obat setelan pendengar, yaitu campuran beberapa jenis obat tanpa identitas yang dikemas dalam satu wadah. Nah, produk ini juga dinilai berbahaya karena tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di sejumlah apotik dan ditemukan masih adanya praktek penyerahan obat setelan kepada masyarakat. Nah, secara keseluruhan, ratusan jenis obat ilegal ini berhasil diamankan dalam operasi ini, dan Balai POM juga menghimbau untuk masyarakat agar membeli obat hanya di fasilitas resmi seperti apotek atau puskesmas, serta juga menerapkan prinsip cek klik sebelum menggunakan obat. Nah, penggunaan obat keras juga harus didasarkan resep dokter agar juga menghindari resiko yang membahayakan kesehatan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai

0: pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita lihat sekarang ini, pengaruh media sosial emang makin kerasa, bahkan dari hal sederhana kayak lagu viral. Nah, ini juga yang terlihat dari hasil survei Citra Institute terkait lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Nah, Direktur Eksekutif Yusak Farhan menyebut setelah lagu ini viral, sentimen positif terhadap Bahlil Lahadalia ini memang mengalami sedikit penurunan dari sebelumnya 75% menjadi 70%. Dan penurunan ini juga masih tergolong wajar dan bukan semata-mata karena lagu tersebut, pendengar, melainkan lebih dipengaruhi isu lain seperti kenaikan harga BBM Pertamax. Dan menariknya, kondisi berbeda justru terjadi pada Partai Golkar, di mana sentimen positif terhadap partai ini malah meningkat cukup signifikan. Jadi dari 57% menjadi 78% setelah lagu tersebut juga ramai diperbincangkan. Nah, dari sini juga kelihatan, pendengar, bahwa konten viral di media sosial ini emang bisa mempengaruhi persepsi publik. Tapi di sisi lain, pandangan masyarakat juga tetap dibentuk oleh berbagai isu yang muncul secara bersamaan. Jadi nggak hanya dari satu fenomena aja.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kamu sering belanja online, ini tuh informasi penting. Karena mulai 1 Agustus 2026, marketplace akan menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi para pedagang. Nah, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan mengatakan industri menghormati kebijakan ini dan juga saat ini fokus pada kesiapan sistem agar penerapannya juga berjalan lancar. Nah, marketplace juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk melakukan uji coba dan penyesuaian sistem selama masa transisi di bulan Juli. Selain itu, pendengar, sosialisasi kepada para penjual juga terus dilakukan agar mereka juga tidak terjadi kebingungan saat aturan mulai berlaku. Nah, sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies, Diah Ayu, menilai kebijakan ini tuh bukan hal baru, mainkan penguatan dari aturan perpajakan digital yang memang sudah ada sebelumnya, pendengar. Dan tujuannya juga untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha daring dan luring. Namun demikian, pendengar, pemerintah juga diingatkan untuk memastikan kesiapan sistem dan juga pertukaran data agar tidak terjadi pajak ganda. Nah, kolaborasi antara pemerintah, marketplace, dan juga pelaku usaha juga menjadi kunci agar kebijakan ini juga bisa berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan perdagangan digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kita bicara soal keamanan anak di era digital, ini tuh jadi perhatian serius pemerintah. Nah, yang terbaru, Kementerian Komunikasi dan Digital mulai memverifikasi 14 layanan digital milik Apple. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menyebut langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan Apple yang digunakan di Indonesia sudah memenuhi standar perlindungan anak. Nah, verifikasi ini juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Nah, dalam prosesnya pemerintah juga menggunakan pendekatan berbasis resiko, di mana artinya setiap layanan yang akan dinilai secara terpisah mulai dari karakteristik, fitur, dan juga potensi dampaknya terhadap anak. Nah, beberapa layanan yang ikut diverifikasi diantaranya iMessage, Safari, Siri, Apple Music, hingga Apple TV. Nah, semua fitur ini pendengar akan ditinjau secara komprehensif untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Dan langkah ini juga menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital kini menjadi prioritas seiring semakin luasnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Katiana Widuri, Lupakan Dia.
1: Aku tahu kamu baru tutup buku.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Timnas Australia National Football Team akan menghadapi Egypt National Football Team pada babak 32 besar pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Dallas Arlington. Dan Mesir pendengar datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat sejarah di mana mereka meraih kemenangan pertama di putaran final Piala Dunia dan lolos sebagai runner-up grup tanpa terkalahkan. Sementara itu pendengar, Australia juga tampil solid sepanjang fase grup dan sekarang juga mengincar kemenangan pertama mereka di fase gugur untuk melangkah ke 16 besar. Dan menariknya ini akan menjadi pertemuan perdana kedua tim di level senior dalam ajang resmi FIFA. Nah, artinya peluang keduanya juga benar-benar terbuka untuk mencetak sejarah baru. Dan pemenang laga ini juga nantinya akan menghadapi pemenang duel Argentina melawan Tanjung Verde. Dan pertandingan Australia kontra Mesir ini juga bisa Anda dengarkan secara langsung melalui siaran RRI program 1 dan juga program 3 di seluruh Indonesia.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, nah sekarang ada hal menarik lain dari dunia olahraga tapi dengan nuansa yang lebih santai dan juga unik. Jadi pendengar, di ajang Grand Prix Inggris 2026 nanti, F1 kembali berkolaborasi dengan Lego untuk memeriahkan parade pembalap. Nah, sebanyak 22 pembalap dari 11 tim akan berkeliling di sirkuit Silverstone menggunakan mobil mini yang dirakit dari ribuan balok Lego. Dan menariknya pendengar, mobil ini juga bukan sekedar pajangan, tapi benar-benar bisa dikendarai, bahkan kecepatannya juga bisa mencapai sekitar 30 km per jam. Nah, atraksi ini juga sebelumnya sukses mencuri perhatian saat parade pembalap di GP Miami 2025, dan sekarang juga tampil dengan desain yang lebih aman dan juga lebih detail mengikuti livery masing-masing tim F1. Nah, setiap mobil Lego ini juga dirakit dari lebih dari 28.000 keping, jadi dengan melibatkan puluhan desainer dan juga insinyur. Jadi bukan cuma seru buat ditonton, tapi juga jadi bukti kreativitas dan inovasi di dunia balap. Nah, parade ini juga dijadwalkan berlangsung sebelum balapan utama. Jadi selain adu kecepatan, penonton juga disuguhkan hiburan yang unik yang bikin suasana semakin meriah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya bocoran daftar pernyataan sensus 2026 serta mengaitkannya dengan rencana kenaikan pajak. Dan informasi tersebut dipastikan tidak benar. Pendengar, Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 juga semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik dan data tersebut tidak digunakan untuk keperluan perpajakan maupun pungutan lainnya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widayasanti juga memastikan bahwa kerahasiaan data responden juga dijamin sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Dengan demikian, pendengar, narasi yang menyebut sensus dilakukan karena kas negara habis akibat program pemerintah merupakan hoax, dan masyarakat juga dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi agar tidak terpengaruh oleh berita yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kemarin gak sempat nonton Project Hail Mary di bioskop, nah sekarang film ini juga resmi tayang di Prime Video mulai 3 Juli 2026. Nah, film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andy Weir yang sebelumnya juga sukses diangkat ke layar lebar. Nah, disutradarai oleh Phil Lord dan Christopher Miller serta ditulis oleh Drew Goddard. Film ini juga bergenre fiksi ilmiah yang menghadirkan kisah misi penyelamatan bumi yang penuh tantangan. Dan cerita ini, pendengar, berfokus pada tokoh Rylan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling, seorang ilmuwan yang menjalankan misi luar angkasa yang hampir mustahil demi menyelamatkan umat manusia. Nah, dalam perjalanannya, ia juga didukung oleh karakter Eva Strat yang diperankan Sandra Hüller serta makhluk luar angkasa bernama Rocky. Nah, secara komersial, film ini juga mencatat kesuksesan besar dengan pendapatan global mencapai 680 juta dolar Amerika Serikat. Dan capaian ini juga menjadikan salah satu debut terbesar dari Amazon Studios, sekaligus menunjukkan tingginya minat penonton terhadap film fiksi ilmiah berbasis sains ini. Dan meski belum ada kepastian, peluang hadirnya sequel juga masih terbuka, pendengar. Dan hingga saat ini penulis novelnya juga belum menyiapkan kelanjutan cerita secara resmi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal film Project Hail Mary yang mana resmi tayang di Prime Video mulai hari ini, The Walt Disney Company juga dikabarkan tengah mengembangkan Moana 3, pendengar, melanjutkan kesuksesan waralaba animasi yang telah meraih perhatian global. Nah, kabar ini juga disampaikan oleh salah satu pemerannya, karakter Maui, yang menyebut bahwa pembahasan film ketiga juga sudah dilakukan. Dan meski begitu, pendengar, saat ini fokus utama Disney masih pada perilisan film live action Moana yang dijadwalkan tayang pada 10 Juli. Nah, sebelumnya film pertama Moana ini yang dirilis pada 2016 berhasil meraih pendapatan global sekitar $680 juta. Nah, kesuksesan ini juga berlanjut melalui Moana 2 yang mana mencetak lebih dari $1 miliar di box office dunia. Dan untuk film ketiga, Jared Bush dan Dana Miller juga disebut akan terlibat dalam penulisan naskah. Sementara itu, Dwayne Johnson dan Auli Cravalho juga diperkirakan kembali mengisi suara karakter utama. Dan meski detail cerita juga masih dirahasiakan, kelanjutan Moana ini juga diprediksi tetap mengangkat petualangan di lautan dengan nuansa budaya dan eksplorasi yang menjadi ciri khas film sebelumnya.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan, ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kadang tanpa kita sadari juga rutinitas yang padat bikin tubuh dan pikiran jadi cepat lelah. Nah, di momen seperti itu penting juga untuk kita memberi jeda sejenak dan juga menghargai diri sendiri lewat yang namanya self reward. Nah, self reward ini atau penghargaan untuk diri sendiri merupakan cara sederhana untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah aktivitas yang padat. Jadi memberikan apresiasi atas usaha dan juga pencapaian itu juga terbukti pendengar dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri dan juga membantu menjaga kesehatan mental. Namun pendengar, self reward ini bukan berarti berfoya-foya tanpa batas, melainkan juga dilakukan secara bijak dan juga terukur. Nah, self reward ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Jadi kayak meluangkan waktu untuk istirahat, nonton film, ataupun menikmati makanan favorit, dan juga menjalani hobi yang kita sukain. Bahkan pendengar, mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri atau me-time juga udah cukup membantu memulihkan energi setelah beraktivitas. Selain itu, self-reward juga penting karena bukan hanya merayakan keberhasilan, tapi juga menghargai proses dan usaha yang udah kita lakuin, termasuk waktu menghadapi kegagalan. Jadi dengan menerapkan self reward secara bijak, juga diharapkan pendengar, seseorang itu juga dapat tetap produktif, jadi bisa menjaga kondisi mental, juga menjalani aktivitas sehari-hari juga lebih seimbang dan juga penuh semangat.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya, Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah, bukan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, mimpi memberikan harapan dalam kehidupan. Kalau kita mau sukses, kita harus memulainya dari mimpi. Dan saat mulai bermimpi, kita akan mengusahakan banyak cara untuk bisa menggapainya. Mimpi itu gratis, tidak ada satupun yang bisa membatasi dalam bermimpi. Tentukanlah satu tujuan hidup atau mimpi kita yang besar. Dengan banyaknya keinginan atau mimpi, berarti kita punya risiko gagal. Melakukan banyak hal bisa menyerap semua energi dan motivasi. Barangkali tidak banyak dari kita membagi energi sekaligus fokus pada beberapa hal. Jadi, cobalah untuk fokus pada mimpi besar dan usahakan mimpi terwujud. Tetapkan kita akan mendapatkannya. Bisa jadi tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata keinginan tersebut telah berhasil kita gapai. Fokus pada setiap kerja keras yang kita lakukan. Kemudian hindari pikiran negatif yang menjatuhkan. Dan sabar dapat membuat kita terus termotivasi. Sebab kesuksesan perlu waktu. Segala yang terjadi dimulai dengan khayalan. Segala yang kita capai dimulai dengan angan-angan dan pikiran. Apa yang kita sekarang angankan, bila kita bicara tentang setahun, 2 tahun, atau ke depan, apakah kita melihat masalah dan segala sesuatu yang berantakan? Ataukah kita melihat peluang atau keberhasilan? Tidak ada batas bagi imajinasi. Kita boleh menghayal apa saja. Khayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik. Kesulitan keuangan, rasa takut, penolakan, dan apa saja yang mengurung diri kita di dunia nyata. Maka raihlah mimpi yang sudah kita angankan. Selamat malam, selamat beristirahat.

hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Melalui FM 92,5 MHz, akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nafa Naura Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini dalam pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional, kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan, dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Pertama.
3: Ya. Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Soal dari baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunario. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner-up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay, dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner-up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran, dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina, Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain-pemain bintang yang dikurnia oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans. Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Beda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
2: Ya dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina. Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Berit itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak menghormati pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini
1: Mbak. Fira.
2: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi. Untuk mencetak.

0: tempat seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 menit pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
0: Karena, karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah, beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan. Sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
0: Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
0: dalam beberapa permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking.
1: Oke. Okay.
0: Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, silakan, Bung Frans.
0: Ya. Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batas tirang. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah

0: Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
1: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau antara 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
0: penalti ya?
1: Perjuangan yang sulit.
0: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
1: 2-0.
0: 2-0 untuk Argentina?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Heroman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir dan tentu saja ini adalah babak knockout jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini Bung?
1: Ya hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata, kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda, Australia Mesir. Ya, betul, saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu, ya Mesir dong. Tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu karena Asia cuma satu ya
0: satu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mun Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya Pak Fadil. Sehat selalu Pak Fadil. Silakan prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush pemain Manchester City.
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0
0: buat Mesir. Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Fadil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Fadil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Ya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
7: Alasnya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
7: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italia. Iya. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung mana nih?
8: Iya, ya Wong bola itu ya bolanya satu rebutannya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu jadi rebutan. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
8: Pak Caswa. Aku prediksinya 2-0 tapi masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Pertengahan ya. Iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
9: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi, Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini, Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota, Bang, di kota Makassar.
0: Oh, Makassar.
10: Iya, di Kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya, Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1, Bang.
0: Untuk
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dukung Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Dan itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Saudara pendengar, sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi, The Jackson Irvin terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Programa 2, di udara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Bagi teman Pro2, pemerintah Kota Bengkulu baru aja menyalurkan bantuan kursi roda dari Kementerian Sosial kepada Leonardo Novrian Prastita, warga Kelurahan Kandang Limun. Bantuan ini diharapkan bisa membantu mobilitas sekaligus meringankan beban keluarga. Kedepannya, Dinas Sosial juga akan terus mendata warga yang membutuhkan agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan 15.000 lebih warga menjadi penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Nantinya iuran JKN akan ditanggung pemerintah. Saat ini lebih dari 172.000 warga Kota Bengkulu sudah merasakan manfaat program ini. Harapannya makin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran. Itu dia info Pro2 dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 Spada. Selamat pagi bareng sama Intan di Spada hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. By the way, pagi-pagi aku punya kabar gembira buat pecinta bulu tangkis. Jadi Indonesia Open itu bakal makin lama dan makin seru. Mulai tahun 2027, turnamen Indonesia Open Super 1000 resmi digelar selama 2 pekan. Format baru bakal bikin jadwal pertandingan lebih longgar, atlet punya waktu pemulihan yang lebih baik, dan kualitas pertandingan diprediksi makin sengit. Artinya kita bakal lebih lama menikmati aksi para pebulu tangkis terbaik dunia yang bakal tampil di Indonesia Open tahun depan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

0: Tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Kadang-kadang justru saat main tanpa beban, hasil terbaik tuh bisa aja datang ya teman Pro 2. Tim Padel Indonesia bakal menjalani debut di Asian Games 2026, tapi gak ada target yang membebani. Peluang menciptakan kejutan masih terbuka ya, apalagi sebelumnya tim Putri itu sukses meraih medali perunggu di ajang VIP Asia Cup. Siapa tahu aja langkah tanpa tekanan itu justru membawa pulang prestasi yang membanggakan. Kita doakan yang terbaik untuk Merah Putih.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Aduh, ketar-ketir nggak fans Argentina? Atau tetap semangat dan optimis walaupun sekarang di menit keberapa nih? 77 tadi ya kalau nggak salah ya? Malah 1-1 dong. Aduh, Tanjung Verde ini memang mengejutkan sih, benar-benar kuda hitam. Walaupun kan ya belum tahu hasil akhirnya, cuma bisa ngegol di lawan Argentina tuh kayak mantap Tanjung Verde. Buat kamu yang lagi nonton, kayaknya agak spot jantung gak sih sekarang teman Pro 2? Ya udahlah ya, kita chillkan dulu, dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oh my God, aku tuh bukan fansnya Argentina, bukan juga fansnya Tanjung Verde. Cuman kalau pagi ini ada kejutan, aku... Aduh, tinggal 1 menit lagi gak sih pertambahan apa namanya extra time-nya? Dan abis itu bakal penalti dong kayaknya karena 1-1 ya. Ah, kamu juga lagi nonton bola gak sih teman Pro 2? Aduh, aku tuh kayak penasaran pengen lihat apa nih yang bakal terjadi pagi ini. Apakah akan ada kejutan atau... Kayak prediksi banyak orang, Argentina bakal melenggang mulus ke perempat final.